Harga tersebut perlu dipelihara dan dibangunkan secara lestari. Dalam titah ucapan sama, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin meminta Kerajaan Persekutuan mengkaji semula kadar bayaran pajakan Pulau Pinang mengikut kadar semasa. Ia berdasarkan semangat dan maksud asal perjanjian tersebut. Titah baginda, bayaran pajakan Pulau Pinang yang diterima oleh Kerajaan Kedah adalah berasaskan perjanjian yang telah lama dimeterai. Namun, kadar yang dibayar pada masa ini adalah jauh lebih rendah berbanding nilai yang sewajarnya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: K, semuanya di RTM Click.
1: Betul-betul bercuma.
0: Dan juga pertemuan kali ini, pertemuan penentu untuk pasukan Mexico.
1: Mexico dan?
0: Dan juga siapa lagi kalau bukannya gergasi Eropah juga, England.
1: England.
0: Yeah.
1: Mary apa? Apa Ken?
0: Harry Kane. Itu dia mencari dengan Harry Kane dulu.
1: Maknanya tu tunggak pemain England lah kalau kita tengok Harry Kane ni kan.
0: Harry Kane.
1: Itu dia. Sama-sama kita nantikan lah. Kita apa, mata penuh perlawanan antara apa? Mexico dan juga England.
0: Topik kita bagi ni Bas.
1: Okay, topik kita hari ni memang kata apa, menarik dan juga tertarik kau memang bom, iaitu tajuk dia tajuk dia kerja last minute, habit ataupun bakat. Tu yang kita nak nak rungkaikan ataupun nak tanya kepada pendengar-pendengar Kedai FM sekalian, adakah kerja last minute tu tabiat ataupun memang bakat dia yang terpendam? Dia suka buat kerja last minute.
0: Kerja last minute.
1: Jadi pula tu. Setengah orang dia buat kerja last minute. Jadi. Setengah orang pula dia memang bakat dia yang terpendam. Macam tu.
0: Dia macam ni. Yang paling pentingnya yang semalam tu kita kata siapkan pukul lebih kurang pukul 8 malam. Sekali tengok tu 2 pagi baru kita buka laptop. Jadi tu yang dikatakan last kerja last minute lah. Awal tu kita jalan pi makan apa semua tu dulu apa semua tu. Lepas tu balik tu dekat nak cerah dah, esok bos nak 8 pagi. Sepatutnya 8 malam semalam kita dah settle. Tapi 8 pagi ni,
1: 8 pagi baru buat.
0: Bukan baru 8 buka. Pagi bos nak. Jadi kita ni balik pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tu baru kita buat.
1: Itu
0: last minute.
1: Macam diri sendiri
0: buat. Sama lah. Gitu last minute pagi ni kan.
1: Macam diri sendiri je tibas. Sangat. Itulah sebab apa kita ni nak sembang satu tabiat yang hampir semua pernah orang buat kan. Bukan sekat E saja ataupun bah yang pernah buat.
0: Jangan tuduh.
1: Tak bah contoh.
0: Contoh. Contoh orang lain. Suhaimi ke?
1: Masalahnya awak yang ada depan saya ni.
0: Okey.
1: Contohnya tak kira lah pelajar ke, pekerja pejabat ke, peniaga ke, suri rumah ke, semua bah rasa pernah buat kerja last minute. Betul tak? Tengok senyum.
0: Dia kerja last minute kalau kata suri rumah. Okey, kita tumpu untuk suri rumah dulu. Okey, contohnya adik beradik main rumah. Okey. Bila adik-beradik main rumah, takkan kot kita nak jamu teh kosong ya? Pasti nak ada cucuk kalau orang kedah kan. Nak cucuk ke habis-habis kuat pun bihun goreng ataupun apa-apa jenis kuih lah kan, nak bagi goo dia dengan ayak tu.
1: Tu tak apa lah orang main rumah.
0: Last minute-nya tu macam mana tu nak tak tahu nak cakap. Last minute nak kerja last minute.
1: Tak, kalau orang main rumah tu lain cerita dia.
0: Lain cerita.
1: Apa yang ada makan je lah kan. Ni kerja. Ini ceritanya kalau orang suruh buat kerja, bagi dah masa sebulan dah. Ataupun 3 bulan dah perancangan tu. Tapi esoknya nak hantar kali ni lah dia pulang buat sampai ketak-ketak kepala. Tu adakah sama ada dia tu habit dia, tabiat dia, ataupun memang dia punya bakat dia memang macam tu. Dia tak boleh buat kerja awal-awal. Dia kena buat last minute baru jadi dia tu.
0: Baru jadi. Kalau tak jadi?
1: Kalau tak jadi, dia jadi. Sebab tu dia tahu diri dia kan. Orang tu, dia tahu diri dia, dia yang tahu diri dia lagu mana. Orang lain tengok macam, dan kau apa semua. Relax lah bro.
0: Tapi kau tak berani lah buat macam tu Bas.
1: Memang tak berani lah.
0: Seriously, memang kalau dalam prinsip kehidupan saya, memang saya takut. Kalau benar macam tu, takut.
1: Memang tak pernah buat kerja dalam minit ni.
0: Siapa orang tak pernah, memang orang pernah buat. Tapi untuk nak ulangi, untuk ni satu lagi Bas, yang orang kata kita Sering kali nak buat yang tu memang Tak boleh lah.
1: Kita nak tahu jugalah pendengar-pendengar semua boleh kongsi di rumah biru saat ini, rumah hijau. Boleh kongsi dengan kami di 0115668300, juga di Facebook Kedai FM kan. Nanti kita tanya pendapat anda sama ada kerja lah minit ni bakat ataupun memang perangai macam tu.
0: Ya, ni ada ni kata Pak Long Haji Ahmad. Pak Long Haji Ahmad Lengkuas ni, dia kata, okey Pak Long Haji Ahmad Lengkuas. Dia kata, sebenarnya saya ni kalau ingat dong haji dululah, bila cikgu bagi tugasan seminggu, untuk saya selesaikan adalah tugasan-tugasan dia tu. Dia kata hari pertama, dia kata yang biasalah, let lu.
1: Ha, tu dia.
0: Ha, hari ketiga dia kata, why lagi? Dia kata, done lah.
1: Jenuh, jenuh.
0: Hari ketiga, lu jangan duk kalut.
1: Let lu nanti lu.
0: Seminggu, nanti.

0: Inilah. Lepas tu dia kata last kali esok ni mau rantak tu malam tu lah. Ya Allah. Malam tu baru kena kalut malam tu. Dia kata ini saya. Dia kata Pak Nuan Jamat lengkuas.
1: Oh, hak tu dia punya kata apa pendapat dia ataupun pengalaman dia eh?
0: Pengalaman dia. Last dia kata walaupun dia kata pasukan pilihan saya gergasilah untuk bola sepak Piala Dunia Brazil tersingkir sewaktu kumpulan ke-16, dia kata saya redha.
1: Oh, nak buat macam mana agak adat permainan lah tu. Nama apa tadi?
0: Pak Long Haji Ahmad Lengkuas.
1: Pak Long Haji Ahmad Lengkuas. Terima kasihlah atas komen-komen yang padu juga kan.
0: Okay.
1: Okay, kita baca lagi komen-komen anda. Teruskan menghantar di semua platform media sosial Kedah FM. Senyum-senyum selalu.
0: Kerja.
1: Ha? Kerja. Kerja last minute. Apa tu? Habit ataupun bakat.
0: Oh.
1: Perangai ataupun memang bakat terpendam.
0: PA kita orang kata kan.
1: Perangai. PA. Kongsi dengan kami, okey?
0: Okey. Satu bang. Jiwa sejuta sorakan.
1: Ya. RTM klik betul-betul percuma.
0: Yes.

0: Okey, aktif dalam 10 hashtag rancak berbisa.
1: Ya, betul-betul percuma.
0: Semua tu untuk anda kan. Okey, kita ada menunggu nanti tiupan bisil yang pertama untuk waktu ni. Sama ada siapa yang bakal bertemu dengan Norway untuk quarter final nanti. InsyaAllah. Kita tengok tu peminat. Yang bas minat sangat tu. Harry Kane.
1: Harry Kane itu kan apa tunggak kuat England lah kan. Okay, sama-sama kita nantikan. Ada ada jaringan gol lagi tak Bas?
0: Mana mula lagi?
1: Oh tak mula lagi.
0: Sabar Sat Bas. Okay Bas, tapi tak apa. Sebab itulah berkenaan dengan topik yang kita sembang hari ni. Kerja last minute.
1: Ya, yeah, last minute. Habit ataupun bakat. Katanya kan yang apa, kalau boleh nak kongsi yang lucu dulu lah Bas. Agak sebelum kita pi dekat yang duk komen-komen banyak gila ni kan.
0: Okey.
1: Masa tu apa orang kata apa? Hak lawak ni kata kopi 3 cawan.
0: Kopi 3 cawan.
1: Mata merah. Printer pun jam.
0: Apa dia tu?
1: Internet pula slow. Semua tu berlaku serentak. Bila kita buat kerja lamin ni. Kopi teh dah telan berapa cawan ah. Mata pun naik ke binau kan. Lepas tu macam-macam lah nak masalah. Printer rosak, kertas lekat. Lepas tu pula internet macam siput. Itulah kalau orang kata cabaran-cabaran kalau kita buat kerja last minute ni. Kalau kita buat kerja yang tak last minute, kita rasa macam tenang je. Makna kata apa kita buat, nah kita buat yang ni dulu, lepas tu yang mana hak penting kita buat dulu, yang mana tak penting kita ke belakang sikit. Tapi bila last minute jadi macam itulah. Tak cukup tidur. Dia yang buat dia punca sendiri dia.
0: Sebab dia suka buat kerja macam tu. Awal-awal dia kata tak kalut. Sebab masa tu kita tengok panjang lagi. Sebab tu Arnab dia sanggup tidur dulu. Sebab dia kan dia tahu dah dia akan jadi juara. Dan juga dia adalah pemenang. Dialah yang paling kuat. Langkah dia tu nak bandingkan dengan kura-kura tu. Mana boleh. Ikut hukum akal memang kalah lah kan. Tapi waktu tu oleh kerana dia lena. Sebab apa dia lena? Sebab dia lalai. Sebab apa? Sebab dia nak buat kerja dia tu last minute. Di penghujung pun dia nak mula speed. Sebab tu lah dia jadi macam tu kan. Macam ni lah juga kita.
1: Tapi itulah. Baiklah kita jadi kura-kura kan. Walaupun dia lambat kan, tapi dia beringat. Dia kata aku ni jenis lambat. Nak bandingkan dengan Arnab tu kan. Habis aku tengok dia jalan pelan-pelan lah sampai. Arnab pula dia kata dia tu memang hebat. Dia yang menang apa semua. Dia lalai, dia alpa, dia tertidur. Bila tertidur apa ni dia sampai dulu. Kura-kura sampai dulu.
0: Tapi Ji tak mau nak jadi kura-kura.
1: Apa eh?
0: Ji tak mau.
1: Lepas tu dia Arnab.
0: Tak mau juga dia anak.
1: Itu nak jadi apa? Itu nak jadi apa?
0: Tak mau lah jadi apa-apa pun. Tapi janganlah dia kata tu, biar kita jadi korang. Mana mau macam tu. Aduh.
1: Bukan nak jadi korang.
0: Aduh.
1: Perangai macam kura-kura.
0: Perangai macam kura-kura.
1: Yes.
0: Jadi baguslah perangai kura-kura tu.
1: Baguslah perangai kura-kura.
0: Semua tu lambat.
1: Dah, mana kata dia lambat. Tapi dia ada strategi dia. Dia ada hala tuju dia. Ni cepat tapi hala tuju tak tahu hala.
0: Pasal apa tak ada hala tuju dia? Kan dia tahu dah garisan penamat. Semua dia dah test dah. Dia pergi sampai ke hujung dah.
1: Sebab dia test dah tu lah yang dia rasa macam dia tu nak berjaya apa semua. Padahal Allah uji dia tertidur.
0: Sebab kan? Dia terlena sikit.
1: Sebab tu lah kita kena ikut resmi. Resmi
0: padi. Kan? Dah buat dah tu.
1: Resmi ni resmi apa? Arnab.
0: Resmi Arnab. Ikut resmi Arnab pula. Tadi kata kura-kura.
1: Resmi kura-kura.
0: Apa ni? Okey, baik. Terima kasih Amir dari Sungai Petani. Dia kata saya memang raja last minute. Dia kata apa juga waktu duduk mengaji dulu kat U. Dia kata assignment apa pun yang diberikan kepada saya memang awal. Tapi malam sebelum tu barulah saya sanggup berjaga. Jegi biji mata, taik apa semua sampai subuh. Alhamdulillah lulus. Dia kata itulah. Dia kata dia kata berkenaan dengan stres lah sangat. Dia kata berkenaan dengan kerja lah sebenarnya. Amin dari Sungai Petani.
1: Amin okay. Kata
0: terbaik lah kan.
1: Ni pula ni Siti Nurhaliza. Dia memang minat Tok T pasal ni kan. Katanya saya pernah terlupa hari jadi suami. Pukul 6 petang tu baru teringat.
0: Lupa jadi Amy.
1: Tapi Siti Nurhaliza ni.
0: Oh, Siti Nurhaliza.
1: Saya pernah terlupa hari jadi suami. Pukul 6 petang baru teringat. Terus pecut pencari hadiah. Nasib baiklah sempat. Tapi sampai rumah, suami dah tahu sebab muka saya nampak panik. Allah, hadiah birthday je pun kan.
0: Special lah kita nak buat tu. Nasib baik kita ingat kan.
1: Pukul 6 pun ingat juga. Kalau 6 bulan baru ingat birthday dia ke mana? Lagi?
0: Okey, baik. Ini cerita buat musim raya pula dah ni. Kakak musim raya dia kata Kak Nur Izzati.
1: Ha.
0: Ha, dari Balai Polis Jitra. Polis ni. Kak Nur Izzati. Dia kata kalau musim raya, dia kata saya ni memanglah jenis buat kuih awal, dia kata. Tapi mengemas rumah, dia kata memang malam sebelum raya barulah kalut nak lap tingkap apa semua susun sofa, dia kata. Sebab kita ni raya kan cuti dibekukan kebanyakan daripada kita. Oh, anggota betul lah tu. Dia kata malam tu lah, dapat cuti malam tu lah, tukar langsir apa semua tu, dia kata. Macam tu lah, dia kata, kalau dapat cuti sewaktu musim perayaan. Anggota, selamat tuan. Tapi
1: Boleh. Ni Hafiz Syukri daripada Kulim, Karangan. Apa? Karangan.
0: Karangan.
1: Dia kata banyak bil elektrik ni, memang saya suka tunggu saat lah, dia kata. Lepas tu sekali internet band ada masalah, hampir kena potong lah elektrik tu.
0: Takkan sebulan kena potong?
1: Haa, tu pelik kan. Sebulan berapa ribu
0: apa
1: dah ni.
0: Apa pik? Cakap bagi elok. Mana nak buat sebulan, taruh nak potong. Kadang-kadang sampai 2-3 bulan, 4 bulan tak potong pun.
1: Lepas tu dia kata, sejak hari tu saya memang tak mau dah banyak-banyaklah minit ni. Dia kata, saya risau sungguh dah.
0: Kalau bil telefon kot kalu kan, bah?
1: Kan, kalau bil elektrik tu rasanya. Biarlah 3-4 bulan.
0: Itulah. Okey, boy. Untuk semua anda orang kampung, jom sama-sama saat ini kita nak saksikan pertemuan yang hebat untuk nak mengisi slot ke peringkat yang seterusnya. Kata final kita untuk waktu ini. Nak sama-sama siapa yang nak akan bertemu dengan Norway. Sama-sama kita tunggu saat lagi. Semuanya di saluran Okey.
1: Okey, untuk anda semua RTM Klik betul-betul berjumpa. Sejuta, apa? Satu jiwa?
0: Satu jiwa, sejuta.

0: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi.
1: Sepak bola itu masa Piala Dunia 2026. Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Okey, kedai Farmers Rock Harmony menantikan untuk tiupan wisel permulaan. Namun begitu kepada anda, kita tinggal buat kerja last minute.
1: Buat kerja last minute memang letih. Berpeluh sampai ke ketin.
0: Tak tahu nak cerita.
1: Telondeh tinggal sarung kaki.
0: Okey, baik lagi. Apa cerita habis? Ada lagi siapa dia hari?
1: Ada lagi ni. Di apa ni? Aina daripada Baling.
0: Aina dari Baling.
1: Dia kata, saya ni kerja kat pejabat. Dia kata, bila bos ni minta laporan 2 minggu awal, saya relax lagi. Dia kata, relax bos. Bos ni jenis, kata apa, boleh berkawan ni kan. Dia kata, tapi bila bos tanya sehari sebelum tu, barulah tangan tu laju tak type. Masa tu semua idea keluar, dia kata. Sebab tu saya syok, dia kata, buat kerja lain minit. Aina pada Baling.
0: Aina dari Baling kan. Okey, seterusnya pula Maidah Mapih Jitra. Dia kata, Mai nak makan raya ni rumah, dia kata. Boy, pelawar saja kan Mapih. Jangan macam tu Mapih, buat bagi elok. Okey, dia kata, saya ni dia pernah packing bag, dia kata nak bercuti. Sejam sebelum tolak.
1: Apa jenis mana?
0: Dia nak pergi bercuti. Packing bag itu, barang-barang, baju apa semua tu, sejam sebelum bertolak.
1: Tu dia.
0: Kalau bas
1: memang tak boleh dah macam-macam, aku tak bawa lagi.
0: Rasanya dia ni memang orang Mak Peh ni, dia orang style tak kelut ni.
1: Dia relax.
0: Okey, sejam baru nak packing, sejam nak pergi. Wih, ni memang dahsyatnya ni.
1: Ya, tapi memang hebat lah.
0: Memang hebat lah. Tapi dia kata bila sampai di hotel, kita baru sedap, dia kata.
1: Tak buat macam-macam.
0: Ada macam-macam yang tertinggal.
1: Tak ada apa kata. Moral of the story.
0: Moral
1: of the story hari ni, Mak, dia kata Mak Pih ni orang yang ada duit lah. Sebab apa? Kalau terlupa, dia beli.
0: Sungguh, Bang.
1: Hak ni tak bawa, beli. Sebab tu dia sejam sebelum dia packing.
0: Tu je sokong, Bang, betul-betulnya, Mak Pih.
1: Kalau tidak, orang yang tak ada apa-apa ada duit ni, kan? Dia akan, apa ni, packing tu, seminggu tu nak pergi, dia packing dah. Maknanya kata baju 30 lai.
0: Okay.
1: Lepas tu hak ni seluar. Lepas tu tudung. Anak tudung. Anak ni macam tu lah.
0: Okay, dia susun lah kan?
1: Dia susun semua siap-siap dah. Dia kata sat lagi, tiba-tiba pula tak cukup baju. Macam mana kena pergi beli pula. Dah lah duit ngam-ngam untuk bercuti tu berapa ribu je.
0: Okay. Dia ni memang orang beruang lah.
1: Maknanya kata dia, bukan dia beruang. Dia beruang lah.
0: Beruang lah. Hebat Mak Pih.
1: Hebat.
0: Oh, macam tu. Tapi ada juga yang kawan saya, Zul Arifin Derang. Zul Arifin Derang, dia kata dia kalau konvoi dengan motosikal berkuasa tinggi ni, dia kata memang baju, seluar, jaket, helmet, memang yang tu saja. Tak ada dah bawa barang-barang yang lain.
1: Pakai tu saja.
0: Pakai yang tu saja.
1: Kalau baribat tu je.
0: Tu yang kita heran. Zul Arifin Derang.
1: Macam mana?
0: Zul pun satu aku juga kan?
1: Aduh, satu.
0: Takkan orang lelaki macam tu kalau kata JE tak boleh lah. Memang tak boleh kan. Kalau JE pergi dalam cuti seminggu, mesti bag tu dia kena besar.
1: Satu amari
0: lah.
1: Bang hang.
0: Takkan satu hang. Tudung lah apa lah. Kita ni memang kena bawa lebih jugalah. Biar kita tak pakai tak apa kan?
1: Janji ada.
0: Betul. Takutlah nanti basah apa, kena hujan sebagainya kan?
1: Tak lah, kot-kot di tempat-tempat tu tengok, wuih, seronoknya nak mandi di sungai kan, mandi laut pula dah kan.
0: Itu mesti kena bawa.
1: Kena bawa. Kita kena standby siap-siap. Ni Kak Noriza pula kata.
0: Noriza.
1: Kak ni memang suka buat kerja last minute. Kalau buat wawai tak menjadi, katanya. Dia macam tu pula dah.
0: Buat apa Kak? Kerja apa Kak?
1: Nak kerja macam-macam ni kata ni.
0: Cerita ke mai Kak?
1: Ni Muhammad Izwan kata pun.
0: Dia kata apa?
1: Dia kata, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dia kata, saya suka lambat-lambatkan kerja macam urusan yang saya rasa tak sedar hati. Tengok lain macam je, memang saya akan fikir banyak kali dulu. Kalut-kalut pun tak boleh buat juga. Kita kena relax.
0: Jadi ini bukan kerja last minute lah ni.
1: Ada. Dia tengok lu kerja tu lu ke mana. Dia kata kalau macam kan tak sedap hati, tak boleh buat lagi. Dia fikir lu, kalau aku buat ni tak selesai juga ni kerja ni. Baik tak boleh buat.
0: Satu lagi.
1: Anaman kata, saya salah seorang yang suka kerja tangguh-tangguh ni. Dia kata, bila dah lambat je macam-macam, pernah nak buat kuih raya, dia kata, kat anak biskut, satu biskut ni lah kan. Bangkit pagi pukul 3, baru nak buat pukul 7, nak buat pergi sekolah dah. Ya Allah, dia kata, lupa beli benda utama nak buat kuih tu. Lupa beli, dia kata. Lepas tu, pagi-pagi pergi retuk dah rumah adik. Ada-ada, anak aku nak buat pergi sekolah ni.
0: Dia nak buat, anak nak buat pergi kerja. Pukul 3 pagi, buka Anaman nak buat kek, nak buat kuih tu.
1: Pukul 7 nak pergi sekolah.
0: Ini memang mantap.
1: Pukul 3 baru nak ni. Bang Razam mungkin lah, kuih dia ni yang tak susah sangat kot.
0: Kau buat cucuk, buat cucuk jual ada kan?
1: Ha, mungkin lah kan kalau ini ha, payah-payah tu tak cukup 3 jam ni.
0: Bukan senang tu. Kalau nak buat cucuk kodok pun nak kena ni pisang apa semua tu. Lambat juga benda tu. Tapi memang hebatlah Kak Anaman, tersilut untuk anda.
1: Terima kasih banyak-banyak Kak Anaman Muhammad Izwan yang berkongsi dengan kita kan di rumah apa ni, rumah hijau. Rumah hijau pun sama juga.
0: Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, untuk anda 9 pagi kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga sekali lagi kita nak bawakan kepada anda untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi ini. Penentuan untuk layak ke kota final, sama ada pasukan pilihan anda yang akan mara ke peringkat seterusnya bertemu dengan Norway. Sama-sama kita tunggu dan kita nantikan terus pancaran anda di RTM Klik.
1: Betul-betul percuma. Tapi Ibas kan, kita konklusi tajuk kita hari ini.
0: Okey, silakan.
1: Ibas dulu.
0: Silakan.
1: Apa yang Ibas nak beritahu?
0: Okey.
1: Balu-balu kan?
0: Sebenarnya, nampak memang orang kata apa, ramai dalam kalangan kita ni kita tengok pernah jadi hero last minute. Ada juga yang konon-kononnya tu, lebay atas kepala, tudung labuh, baik, tunjuk baik pagi ni kan. Alhamdulillah. Ada juga yang berakhir dengan orang kata apa, kerja tu menjadi. Ada juga yang gelak ketawa, kerja tetap menjadi.
1: Dia kerja sana. Ini kerja tak
0: elah. Tapi itulah sebenarnya apa yang kita sembang hari ini adalah pengajaran buat kita semua dan juga untuk tatapan bagi anda yang mendengarkan kami ketika ini dan juga menonton kita di Facebook dan juga TikTok Kedai FM.
1: Betul. Dan juga kalau sekali-sekala tu mungkin boleh jadikan pengalaman lah kan, kerja last minute ni. Tapi kalau setiap kali tunggu saat hari, tunggu last minute ni, memang kita sendiri pun stres, tension kan. Jadi pagi ni kami nak tahulah kan, dah tahu dah ramai juga di antara kita ni yang memang suka buat kerja last minute.
0: Sebab kita dalam manusia memang buat kerja macam tu lah. Kalau contohnya macam geng-geng asrama, pasal mana duduk asrama nak?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Nanti kita akan buka topik pula untuk geng asrama. Geng asrama ni memang brutal. Dia balik tu dia kerja tidur, kain baju dalam beg dia. Nak pergi sekolah, hari nak pergi sekolah tu,
1: baru nak basuh.
0: Baru dia nak basuh. Nasib baiklah baju tu mudah kering kan. Hoi, mantap lah. Okay.
1: Aduh, hai. Okay, untuk anda semua tak apalah, kita akhirkan kat sini dulu, nokta kat sini dulu eh. Apa pun jangan kerak-kerak sangat buat kerja last minute, okay? Tepuk dada tanyalah iman kita.
0: Tepuk dada tanyalah iman
1: kita. Ya. Okay lah.
0: Okay,
1: kita nak ke mana?
0: Kita nak ke mana lagi kalau bukannya kita ke
1: Utama 9 pagi.
0: Semestinya untuk anda di
1: Kedai FM
0: Mesra Harmoni.

Okey, Kedah FM Mesra Harmoni sambung kembali untuk pagi ni bersama di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa. Tumpuan kita pastinya untuk anda dalam kenderaan waktu ini, boleh terus link ke stream ke RTM Klik di saluran TV OK untuk waktu ini. Baru masuk minit yang ke-15, pertemuan antara Mexico bertemu dengan England untuk Maraka Quarter Final. Siapakah yang layak ke peringkat yang seterusnya? Okey, kita nak tengok kan sepintas lalu untuk pengetahuan kita bersama jugalah untuk Piala Dunia ni. Mereka kali yang kedua untuk tahun ini, kali yang kedua untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1994. Waktu tu ingat saya tahun 1994 tu kita pun Piala Malaysia, Kedah menang kan? Kedah menang dengan Singapura kah? Tahun 1994. Di stadium... stadium mana? 1994 waktu Stadium Merdeka. Betul lah. Tahun 1994 nanti cari balik. Tapi yang pentingnya kalau 1994 tu Brazil lah. Brazil berjaya menumpaskan ataupun menewaskan Itali waktu tu untuk final Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun keputusan terikat 0-0 ke peringkat yang seterusnya pula tambah masa, dan keputusannya sepakan penalti 3-2 berpihak kepada Brazil. Itulah dia. So, macam itulah tahun 1994 waktu tu kan. Brazil sampai sekarang ni kita anggapkan sebagai raja bola sebab Pele ada bersama Brazil kan. Waktu tu dari awal lagi kita tengok bak bola ni, memang tak dapat kita nak pisahkan lah dengan Brazil. Rentak samba dia tu, Ronaldinho-nya, Ronaldo-nya. Tapi itulah hakikatnya bola sepak, orang kata itulah bola bulat kan. Untuk kali ni tadi tak, wow, tak sangka juga peminat-peminat Brazil kecewa. Nak buat macam mana kan? Tapi baju tu pakailah, baju tu pakailah. Hamdan dengan Sanjay, kopi bola, baju pakai ya. Brazil katanya.

Superchild janjinya syurga. Tiga perkara membuatkan kita, memudahkan kita, antaranya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang soleh. Pastinya membawakan kita insyaAllah ke syurga. Itu harapan kita sebenarnya. Dan ada juga harapan waktu ni, baru minit yang ke-33, menantikan harapan sesuatu di antara dua negara besar ini, Mexico dan juga England.

Itu dia harapan HyperX bawa kita waktu ini. Keputusan dah pun berubah ya untuk pertemuan antara Mexico dan juga England. Counter attack yang dilakukan oleh pemain England bawakan tuah tandukan emas daripada pemain yang berjersey number 10 ketika ini. Itulah hakikatnya. Kita tengok serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Mexico waktu ini untuk Piala Dunia bagi pusingan ke-16 ini untuk layak ke peringkat quarter final. Wah, memang aksi mendebarkan dan juga serangan yang dilakukan oleh Mexico, kita katakan harapan untuk England untuk ke peringkat yang seterusnya. Tapi itulah dia hakikatnya, dah dua jaringan dihasilkan untuk Bennett ataupun separuh masa yang pertama, minit yang ke-36-37. Jaringan orang yang sama. Hebat, memang hebat. Mantap untuk kali ini. Okey, itu berkenaan dengan Piala Dunia 2026 pagi ini yang berlangsung di saluran RTM Click TV OK untuk waktu ini, yang anda boleh saksikan secara percuma setelah dua dekad RTM tidak orang kata apa memberikan soran secara percuma dan juga mendominasi untuk saluran Piala Dunia. Untuk kali ini, itulah dia khas untuk seluruh rakyat Malaysia. Okay? Okey, Kedai FM Mesra Harmoni, kita tinggalkan seketika untuk Piala Dunia. Jadi untuk waktu ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Malaysia. Diiktiraf haji, pengurusan haji terbaik Malaysia dan juga terus raih pengiktirafan global. Apa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, itulah kita semua rakyat Malaysia yang mendapat tempat untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, supaya kita semua menjaga adab kita, tata susila kita, teman kita nak buat amal ibadat di sana kan, tentu semuanya kita nak yang elok-elok, yang baik-baik belaka. Itulah hakikatnya, memang rakyat Malaysia ni semuanya baik-baik belaka. Tambah pula yang pihak bau-bau ni kan, sekali lagi diberi pengiktirafan oleh kerajaan Arab Saudi sendiri untuk kita semua. Itulah mak-mak semua, tok-tok semua, ayah-ayah semua, adik-beradik semua, sahabat-sahabat yang pi untuk tahun ni ya, tahniah. Itulah nama Malaysia terus harum di peringkat antarabangsa dengan kejayaan mempertahankan anugerah Labaitum Diamond 2026 buat kali kedua berturut-turut. Dan juga tuan-tuan dan puan ya, pengiktirafan tertinggi ini daripada kerajaan Arab Saudi ini mengukuhkan kedudukan lembaga tabung haji sebagai antara institusi pengurusan haji terbaik di dunia. Ada juga yang kata makan kali ini tu dia jenuh makan, rasa tak mahu nak makan nasi, kita makan mi segera yang ada, macam-macam. Tapi yang pentingnya kata nak buat amal ibadat kan, tempat pun selesa, tandas pun kali ini dah banyak dah. Kalau dibandingkan dengan dulu nak masuk tandas kena beratuk orang kata panjang pak relung. Kali ni pi Mekah, alhamdulillah, sempurna hendaknya. Itulah yang terbaiknya buat kita semua. Jadi kalau nak pi untuk musim haji yang seterusnya pula, kan 2027 pula, kita nakkan yang terbaik buat kita semua. Okey, supaya kita nak kekalkan apa yang gelaran yang diberikan kepada kita rakyat Malaysia umumnya, insyaAllah. Okey, khususnya untuk anda para haji-haji yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Pasti teringat lagi kan, yang mana baru balik, tok kita, mak kita, ayah kita, semua yang baru balik dari Tanah Suci, teringat lagi kan. Kalau ada buat umrah pun, dok nak pergi lagi kan. Teringat apa di sana? Teringat apa di sana? Teringat nak masuk Masjidil Haram, teringat nak duduk tepi orang kata apa, aircon dalam Masjid Nabawi, kat tiang, celah tiang dekat sejuk ya. Kemudian teringat pula nak makan nasi Arab, lauk unta, ayat zam-zam semestinya lah sampai ambil bawa balik nak cucikan diri. Okey, untuk anda teh terakhirku, Mark Adam, Shoaib Sebatu dan juga Zinakal.

Rabbani. Satu kiblat yang sama untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, JE, ada kata JE seorang ke? Ya, seorang. Seorang. Sebab apa? Bas baru turun tak sat. Sebab apa bas turun tak sat? Sebab bas akan handle untuk uji bakat Bintang Kecil 2026. Kan? Kita sama-sama tunggu tengoklah macam mana syat saja lagi. Kita boleh tahulah siapa yang akan tersenarai untuk bersama-sama dengan Kedai FM untuk peringkat seterusnya Bintang Kecil 2026 yang diterbitkan oleh Basirah Baharum. Sama ada akan ke Sarawak lagi kah? Macam mana kah? Sama-sama kita tunggu DM. Okey, baik untuk anda. Sepintas lalu untuk pertemuan-pertemuan kali ini di FIFA World Cup 2026 kali ini, kita tengok memang dah keputusan masih lagi di separuh masa yang pertama, masa tambahan 5 minit, dan juga waktu ini England telah mendahului Mexico dengan 2-1. Apapun percubaan banyak yang dilakukan oleh Mexico, dua kali counter attack dilakukan oleh England mampu untuk memberikan waktu ini keputusan berpihak kepada England. Dan untuk separuh masa yang kedua nanti, kita belum ketahui. Anda boleh teruslah stream sama dengan kami di RTM Click. Boleh download RTM Click secara percuma ke mana saja anda berada. Boleh menonton Piala Dunia 2026. Tiga negara yang terbesar sekali untuk kali ini: Kanada, Mexico dan juga Amerika. Okey. Sebentar selalu kita nak tengok-tengok jugalah untuk kita dulu. Kita ingatkan pasukan yang pernah menjuarai Piala Dunia di tahun 2006, Itali. Wah, memang mantap kan. 2006 kita sebut pasal Itali. Pemain-pemain Itali pun memang hebat kan. Kalau kita tengok dari dulu macam Francesco Totti ya. Totti, Pirlo, lagi banyak lagi lah antara pemain-pemain Itali ni. Roberto Baggio dari Itali juga, nama gelarannya juga diberikan ada juga tu. Buffon, macam tu. Ini orang-orang lama lah untuk Piala Dunia. Tapi apapun, Itali ni tak layak tau untuk Piala Dunia 2026. Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat ni antara terbesar. Tragedi besar bola sepak Itali ni sebenarnya. Kita nak kongsikan kepada anda sikit untuk waktu ni. Kali ketiga berturut-turut langkah mereka disekat. Untuk kali ni disekat oleh Bosnia and Herzegovina menerusi penentuan sepakan penalti 1-4 selepas terikat satu sama pada Mac 2026. Itulah, tewas dengan Bosnia, Itali ya. Kalau nak, memang mantap lah. Kalau ikutkan 2000 untuk Piala Dunia 2022 Qatar pula, walaupun waktu tu dia bergelar sebagai juara Eropah tau untuk Euro 2020. Itali ni sekali lagi untuk anda tak layak ke peringkat Piala Dunia, untuk ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah ditundukkan oleh negara yang kita tengok Macedonia kan, Macedonia Utara pula tu, dengan tewas tipis lah 0-1. Dan 2018 di Rusia juga gagal untuk pertama kalinya setelah 60 tahun sentiasa layak, tiba-tiba tersingkir di peringkat playoff waktu tu zona Eropah selepas kalah aggregate 0-1 kepada Sweden. Itu antara nama-nama besar tau Itali ni, yang kita juga kalau sebut pasal Itali ni memang mantap kan. Seronok lah sebut pasal Itali ni, ada nama-nama besar pemain-pemain yang sehinggakan ke hari ni pun kita ingat ya. Macam Totti ni, memang Totti ni kita tahu sungguh lah Totti. Ingat ada juga yang boleh dikatakan teknik-teknik dia tu, chip dia yang lambungan yang kemas. Memang mantap suatu ketika dahulu Itali. Ada juga yang pakai jersey Itali tau. Untuk tahun ni tak ada. Nampak macam mana. Okey, baik untuk anda. Tugasan JE cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi hari Khamis nanti. Semua pakai kena tunggu hari Khamis nanti. Nah, Ibas akan bersama dengan anda. Esok Sumi, Selasa dan juga Rabu. Jadi temani bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik, Suami dan juga Sharifah Neti. Siti Zack akan bersama dengan anda nanti, InsyaAllah. Semuanya untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita tinggalkan anda dengan lagu-lagu yang ada untuk waktu ini. Okey, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Interaktif 102 #RancaK Serata-rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di 97.5. Terima kasih menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda ya. 18 jam sehari sehingga pukul 12.30 malam. Dan terima kasih juga untuk rakan duet yang temani anda menceriakan awal pagi anda. 6 pagi hingga 10 pagi berakhir sudah dan saat ini kita dah beralih di segmen yang kedua, Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zada Osman, Siti Zek akan temani anda untuk hari ini. Dan ingat ya, hari ini kita jangan jadi macam burung kakak tua. Cakap saja pandai, terbang tak berani. Kita jadilah seperti helang, mulut diam tapi terbang paling tinggi. Ada maksud di sebaliknya. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih setia bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Inilah
1: Gajah Kecak FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM. Interaktif 10-2.
1: Selamat pagi semua. Terima kasih yang bersama dengan Kedah FM waktu ini. Di mana saja anda berada pagi ini, dah sarapan ke belum? Dah makan pagi dan menyerok ke belum? Pagi-pagi ini mungkin ramai juga yang di kawasan utara ni, kita suka makan roti canai, suka makan

buah durian. Mentang-mentang musim durian lah ni, tak boleh. Durian tu tinggi gula dia sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau nak makan buah tu, boleh ada buah-buah tertentu yang disarankan kepada anda untuk makan di waktu pagi. Jadi buah apa yang bagus dimakan di waktu pagi ni? Kalau nak makan pisang, pisang tak ada masalah, boleh makan. Sebab pisang tinggi kandungan kalium, dapat membantu mengawal tekanan darah dan juga bagi tenaga kat kita. Lagi buah apa lagi? Strawberry. Kalau duduk kat Canberra Highland tak apalah. Mau kalau duduk di Alok Star ni hari-hari nak minta strawberry, memang tepuk day, parah jadinya. Okey, strawberry ni sebenarnya kaya dengan vitamin C, boleh kuatkan imun badan kita dan bagus untuk kulit jadi cantik. Dan lagi buah apa? Buah anggur pun boleh. Buah anggur boleh tinggi oksidan. Nenas. Nenas pun dikatakan bagus dimakan di waktu pagi. Nenas yang manis itulah. No? Dan satu lagi iaitu buah betik. Buah betik kaya dengan vitamin C dan juga A, boleh membantu proses penghadaman. Ini antara buah-buah yang disarankan untuk kita ambil di waktu pagi. Janganlah pagi-pagi pergi sesah dengan pulut durian dan sebagainya. Okey, tak apalah, kita makan makanan yang berkhasiat lah nah, untuk tubuh badan kita. Badan ni nak pakai lama tau, bukan sehari dua. Kalau kata sakit ke, mai-mai penyakit tiga serangkai, kencing manis, darah tinggi ke apa tu, kena makan ubat lah. Lepas tu nak atuk makan nak lain-lain dah tak boleh dah. Jadi yang mana yang duduk sihat ni, jagalah makan kita nah. Tak sihat pun kena jaga makan juga. Bukan hak tak sihat je kena jaga makan, hak sihat-sihat pun kena jaga pemakanan kita ya. Semoga kita kekal sihat dan cergas. Terima kasih selagi setia bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM.

0: FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini ya. Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pernah dengar tak pantun tu? Mustahil kalau tak pernah dengar kan? Sebab dari sekolah lagi dulu-dulu pun dah duk dengar dah pantun ni. Memang pantun ni pantun yang cukup popular lah. Kan? Dalam pantun ni menggambarkan keindahan budi pekerti, penghargaan kita kepada jasa seseorang. Inilah pantunnya. Kalau kat majlis-majlis apa pun, inilah pantunnya. Dalam pantun tu ada sebut Gunung Daik. Tahu tak Gunung Daik itu sebenarnya ada tau. Memang wujud. Dulu masa sekolah dulu duk ingat pantun ni saja reka-reka aja, Gunung Daik, Gunung Daik ni. Rupanya wujud pun. Gunung Daik ni sebenarnya terletak di Pulau Lingga, iaitu dalam wilayah Kepulauan Riau di Indonesia. Dan gunung ini juga terkenal kerana bentuk dia yang unik bercabang tiga. Sebab tu dalam pantun tu Gunung Daik bercabang tiga kan. Itulah dalam pantun dulu-dulu kan, dalam pantun Melayu lama, merupakan simbol warisan budaya Melayu dan juga dikaitkan dengan sejarah Kesultanan Lingga Riau. Untuk makluman semualah, sebenarnya memang wujud. Bagi tahu ke anak-anak kita, kadang kita pun duk serap pantun ni dengan anak-anak kita. Bagi tahu Gunung Daik bercabang tiga ni memang ada dan itulah bentuk dia, memang bercabang tiga. Jadi ini adalah realiti. Bukan saja-saja duk karang ayat nak bagi penyedap dalam pantun idok ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom kekal setia lagi bersama dengan

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: RTM, teman setia anda.

Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menjamu selera waktu ini. Makan apa tu? Mulakan dengan kalimah bismillah ya. Akhiri dengan alhamdulillah. Semoga apa yang kita makan itu diberkati insyaAllah ya. Makan yang makanan yang berkhasiat, sesuai dengan tubuh badan kita, sesuai dengan kesihatan kita ya. Yang mana sakit-sakit tu berpantang-pantang lah seketika. Nanti dah sihat nanti makanlah balik, tapi janganlah banyak-banyak, buat kasar-kasar udah lah ya. Okey, tahukah anda negara berdepan dengan peningkatan kes penyakit gout dan juga kini menjadi krisis kesihatan awam. Berikutan, Malaysia merupakan antara negara dengan kadar obesiti yang tertinggi di Asia. Sebanyak 4.35 juta orang mengidap gout di Asia Tenggara termasuklah Malaysia, dengan jumlah kes penyakit itu meningkat 21% dari 1990 hingga 2020. Itu yang dikatakan berkenaan dengan penyakit gout. Saya pun ramai sahabat-sahabat yang ada penyakit gout ni. Okey, antara tanda-tanda sakit gout ni, dia akan sakit ataupun bengkak secara tiba-tiba. Ibu jari kaki paling kerap terjejas, dan juga sendi akan jadi merah, panas dan suka digerakkan. Kalau tanya kawan-kawan kita yang sakit gout ni, hari ni dia duduk jalan elok, ya esok tengok-tengok dia heret dah kaki. Awak siapa? Gout. Tak boleh nak kata apalah kalau gout ni. Dia memang go out terus lah. Kita pun tak tahulah, makan ubat je lah ya. Yang mana perlu pantang-pantang lah. Orang kata gout ni tak boleh makan makanan laut kan. Tak apalah, yang mana kita rasa yang tak boleh tu, jangan duk ambil, jangan duk gagah nah. Okey, semoga kesihatan anda semua berada di tahap yang terbaik. Jaga makan kita, jaga kesihatan kita ya. Setia bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni. Wahai.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

bermakna kepada insan yang akan bersara hari ini. Kita rakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih selama berkhidmat ini kepada Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bendang Raja, iaitu Cikgu Zul Tualang, yang menamatkan perkhidmatannya hari ini. Jadi terima kasihlah Cikgu No atas segala jasa, pengorbanan dan juga dedikasi Cikgu dalam mendidik anak bangsa dan juga memimpin warga Sekolah Kebangsaan Bendang Raja dengan penuh komitmen. Apa yang kita doakan, semoga bakti Cikgu yang dicurahkan menjadi amal jariah yang berpanjangan, insyaAllah. Jadi selamat bersaralah untuk Cikgu Zul Tualang, semoga digunakan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama dengan keluarga dan juga semoga dipermudahkan segala urusan ya dalam fasa kehidupan kita. Macam itulah dah kita berkhidmat sampailah kita berpencin. Apapun jasa Cikgu ni akan sentiasa dikenang dan juga dihargai. Okey, terima kasih juga untuk semua. Semoga yang terbaiklah untuk kita ya. Okey, kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Menyusul selepas ini kita ada siri tajaan bersama dengan Herbafim.

0: RTM, teman setia anda. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Kedah FM. Yang sedang memandu, selamat memandu. Sambil-sambil memandu, sambil-sambil dengar Kedah FM. Terima kasih dalam banyak-banyak stesen radio RTM Kedah yang menjadi pilihan anda ya. Bangga, tak sanggahlah kami kat sini apa pun. Terima kasih ya. Semoga lagu-lagu yang Siti Z siarkan memenuhi cita rasa anda. Ha, itu yang penting kan, sebab tu anda setia tak? Okey, memandu-memandulah ya. Memandu elok-elok, dah bawa kereta semua elok dah. Had kelajuan, undang-undang jalan raya pun patuh semua elok dah. Kereta elok, orang pun lawa, segak, handsome semua. Tapi satu je perangai tak elok. Apa dia? Ada juga yang tengah memandu tu. Kadang-kadang kita tengok, tengah memandu, lepas tu dia buka cermin, ingatkan dia nak buat apa. Rupanya nah, dia campak keluar noh tisu. Ataupun dia campak keluar tu plastik coklat. Ataupun dia campak lah kotak rokok ke apa-apa sajalah. Kulit buah rambutan ke, kulit pisang ke, yang dia rasa dia tak mau lah. Dia buat jalan tu macam tong sampah. Jadi tak mau macam tu. Nah, kena ada kesedaran sivik lah dalam diri kita. Janganlah duk buang sampah merata-rata. Walaupun sampah yang kita buang tu sekecik-kecilnya, sehalu-haluinya, sebesar tudung botol ke, jangan duk buang merata. Nah, simpan boh dalam kereta kita tu. Kalau bolehlah kereta tu letaklah siap-siap plastik kosong untuk kita letak sampah. Kalau tak ada pun, taklah set sampah-sampah tu dalam kereta kat ujung kaki kita tu. Lepas tu saat lagi balik kat rumah, buang. Jangan duk buang rata-rata kat jalan. Sebab kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan alam sekitar, siapa lagi yang nak jaga kan? Kesian kat sahabat-sahabat kita yang duk buat kerja nak bersih jalan, duk buang sampah tanu-tani, mereka nak kena pi kutip walaupun sikit. Ha, sampah ni walaupun kecil kita buang lama-lama, kalau orang tu buang, orang ni buang, lama-lama dia jadi banyak. Betul tak? Jadi kena sama-sama beringatlah. Nah, sama-sama jaga, sama-sama ada kesedaran sivik, jaga kebersihan tempat kita. Nah, bagi helok untuk generasi akan datang nak tengok tempat kita bersih, udara pun jadi bersih kan. Ha, sama-samalah kita berpesan pada diri kita. Okey, terima kasih sekali lagi yang setia bersama dengan kami di Kedah FM 97.5 ataupun dengarkan melalui RTM Klik di

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan itu pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Ambulans laut Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan unit kelahiran kecemasan EBU Klinik Kesihatan Pulau Tuba dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di Langkawi. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, ambulans laut yang dilengkapi dengan kemudahan rawatan kecemasan moden telah direka khas untuk pemindahan pesakit melalui laluan laut dari Pulau Tuba ke Pulau Langkawi. Berdasarkan rekod, terdapat 7 hingga 10 kes kecemasan yang memerlukan pemindahan pesakit melalui laluan laut dari Klinik Kesihatan Pulau Tuba ke Fasiliti Kesihatan di Pulau Langkawi setiap bulan. Sementara itu, EBU berfungsi sebagai fasiliti kesiapsiagaan utama bagi memastikan ibu hamil menerima rawatan awal sekiranya berlaku kecemasan obstetrik. Ia terutamanya apabila proses pemindahan ke hospital terjejas akibat faktor cuaca ataupun keadaan laut yang bergelora. Purata 6 kes setahun pengurusan rujukan ibu hamil secara lebih sistematik telah dilaksanakan oleh EBU sejak beroperasi pada Julai 2024. Pencapaian tersebut mencerminkan keberkesanan sistem saringan risiko, pemantauan, antenatal dan rujukan awal yang diamalkan oleh Pasukan Kesihatan Pulau Tuba. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA memperkenalkan kempen cashback My Langkawi, iaitu bayar satu, free satu. Tawaran tersebut khas untuk rakyat Malaysia yang ingin menikmati percutian lebih menjimatkan, lebih berbaloi dan lebih banyak tawaran pengalaman percutian menyeronokkan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Wan Kamarul Faisal Wan Kamardin berkata, pelancong yang menggunakan laluan Roro Kuala Perlis Langkawi akan menikmati pulangan tunai 50% tambang tiket penumpang apabila membeli tiket pergi dan balik serta menginap minimum 2 malam di Langkawi. Bagi pelancong yang meneroka ke Pulau Tuba, boleh menikmati tiket perjalanan masuk percuma menggunakan bot atau mini ferry Best Tuba. Mereka hanya perlu membayar tambang perjalanan pulang apabila menginap minimum 1 malam di Pulau Tuba, Lubuk Cempedak atau Selat Baganyor. Kempen tersebut merupakan usaha LADA bersama Langkawi Port Sdn Bhd, LPSB dan Koperasi Komuniti Kepulauan Tuba dan Selat Berhad Kop Tubas bagi menggalakkan lebih ramai pelancong memilih pengangkutan laut ke Langkawi. Ia sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi komuniti dan industri pelancongan tempatan. Peningkatan kes hamil luar nikah dalam kalangan remaja menuntut pendekatan secara holistik dan seimbang yang merangkumi aspek pendidikan, pencegahan, sokongan psikososial serta pengukuhan institusi keluarga. Pensyarakanan Pusat Pengajian Psikologi, Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Rajwani Mazin berkata, langkah paling berkesan ialah melalui kerjasama pelbagai pihak melibatkan kerajaan, sekolah, keluarga, komuniti dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Beliau berkata usaha itu perlu disokong dengan pemerkasaan pendidikan kesihatan reproduktif dan hubungan sihat di sekolah selain memperluas program keibubapaan bagi mengukuhkan komunikasi antara ibu bapa dan anak. Katanya akses kepada perkhidmatan kaunseling dan sokongan kesihatan mental yang mesra remaja juga perlu dipertingkat di samping memperkasakan program pembangunan sasiah kemahiran hidup serta literasi digital supaya remaja lebih bijak membuat keputusan. Beliau mengulas kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, bahawa isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja memerlukan perhatian serius berikutan implikasinya terhadap masa depan golongan itu, institusi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Datuk Seri Nancy berkata berdasarkan data Kementerian Kesihatan, sebanyak 21,114 remaja berusia bawah 19 tahun hamil dan tidak berkahwin direkodkan di fasiliti kesihatan kerajaan bagi tempoh 2019 hingga 2024.
Perkembangan sukan. Kejohanan Liga Kedah 2026 Piala DZR menjadi medan terbaik buat Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK untuk mencungkil bakat-bakat baru bagi mewakili Kedah ke Kejohanan Piala Emas Raja-Raja tahun ini. Penaung PBMK Datuk Zuraidi Rahim berkata, penganjuran Liga Kedah 2026 merupakan satu cetusan baru yang diadakan bagi membolehkan pemain-pemain remaja dan belia menonjolkan bakat, kemahiran dan kelebihan masing-masing. Beliau berkata PBMK bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan rakan-rakan strategik yang lain bagi mengesan pemain-pemain berbakat untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Katanya PBMK menyasarkan untuk menjuarai Kejohanan Piala Emas Raja-Raja tahun ini. Datuk Zuraidi berkata Liga Kedah 2026 yang bermula 3 Julai lalu dan berakhir pada 10 Oktober ini disertai 16 pasukan kelab tempatan. Kebanyakan pasukan turut dibarisi beberapa bekas pemain berpengalaman Kedah seperti Al-Hafiz Harun, Azmi Yusof dan Syazwan Tajuddin bagi menaikkan semangat para pemain yang lain. Sepanjang kejohanan tersebut, PBMK juga akan mengadakan beberapa klinik bola sepak di sekolah-sekolah terpilih untuk melatih dan menilai bakat-bakat baru bola sepak. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Dengan kita Dr. Malai, anak perempuan Ahyan yang akan bersama dengan kita nanti. Tajuk yang akan dibawakan, Kedah Bebas Hepatitis dari Saringan ke Rawatan. Jadi terus dia lagi untuk kita ketahui.

0: Okey, terima kasih. Selamat tengah hari untuk semua yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Dan sekarang ini kita sedang bersiaran secara langsung juga di aplikasi Facebook. Jangan lupa untuk anda follow dan share lah ya apa yang akan dimaklumkan oleh tetamu kita nanti, yang terbaik, yang bermanfaat untuk kita kongsikan. Menerusi AIS Sihat untuk tengah hari ini, terbitan rakan setugas Viro Sanjay Hussein. Dan juga kita mendapat bantuan daripada rakan penolong jurutera yang bertugas hari ini, Syarifah Neti dan juga Suhaimi. Terima kasih banyak ya untuk kelancaran untuk Facebook kita hari ini. Okey, untuk anda semua, kita bersama di AIS Sihat hari ini dengan yang berbahagia Dr. Malai, anak perempuan Ahyan, selaku pakar perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Lakar Temin di Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu. Selamat tengah hari, Doktor.
1: Okey, selamat tengah hari.
0: Apa khabar?
1: Sihat.
0: Sihat. Yeah. Doktor ni asal orang mana?
1: Saya asalnya orang Kampung Lamdin.
0: Kampung Lamdin.
1: Kedah, daerah Padang Terak.
0: Daerah Padang Terak. Kira orang sini jugalah.
1: Orang Kedah lah. Orang Kedah je.
0: Orang Kedah saja. Hebat orang Kedah ni sebenarnya kan. Okeylah, untuk hari ni kita nak sembang berkenaan dengan tajuk besar kita, itu Kedah bebas hepatitis dari saringan dan kerawatan. Yeah. Kita buat saringan, lepas tu kita buat rawatan. Ya. Kalau betul-betul ada, kita dijangkiti hepatitis C. Hari ni kita nak sembang hepatitis C. Okey, mungkin doktor boleh maklumkan kepada pendengar kita apa sebenarnya hepatitis C ini. Silakan.
1: Oh, okey. So hepatitis C ini merupakan jangkitan virus yang dia akan serang dekat hati. Kalau hepatitis tu bermaksud keradangan hati.
0: Ya.
1: Okey. Kalau hepatitis C maksudnya virus tu dia masuk dalam badan pesakit melalui darah, lepas tu dia akan serang kepada hati pesakit. Apa yang yang hepatitis C ini yang berlaku sebab kebanyakan pesakit mereka tidak sedar yang mereka telah dijangkiti oleh virus. So sebab kebanyakan pesakit mereka sihat. Sihat dan tak ada tanda.
0: Tak ada tanda?
1: Ya, tak ada tanda dan sihat. Itu yang paling paling bahaya hepatitis C ni, sebab bila dia pergi serang dekat hati, awalnya pesakit tak ada tanda, tapi lama-lama dia boleh duduk dalam badan kita 10 ke 20 tahun.
0: Lama ambil masa.
1: Dan dia akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi, dan pada masa tersebut pesakit akan datanglah. Tapi dengan komplikasi itu, apa yang berlaku, dia akan menyebabkan keradangan hati dan hati itu menjadi keras. Ataupun panggil serosis. Bila hati jadi keras, so hati tidak berfungsi dengan baik, so jadi hati tu gagal. Dan paling menakutkan, dia boleh menyebabkan kanser hati.
0: Jadi dia akan dapat, kita dapat tengok dia punya tanda-tanda tu selepas 10 hingga 20 tahun. Jangka masa yang lama macam tu.
1: Ya, dia ambil jangka masa yang lama. Tapi apa yang bagus sekarang adalah sebab kalau pesakit mereka tahu ada risiko, mereka adalah golongan berisiko, boleh datang ke klinik kesihatan. Semua klinik kesihatan akan membuat saringan. Membuat saringan, dan bila pesakit dah buat saringan confirm hepatitis C, boleh dapat rawatan. Dan yang paling penting, rawatan tu boleh sembuh sempurnanya.
0: Boleh sembuh sepenuhnya.
1: Sepenuhnya.
0: Walaupun dah ada dalam badan kita lama dah pun, dia boleh sembuh. Apa tanda-tanda yang kita rasa macam kita ni dijangkiti hepatitis C ni? Mungkin dia ada tanda-tanda demam ke, dia keluar ruam kat badan ke, macam mana?
1: So saya bagi tahu kat dulu siapa yang risiko. Siapa yang golongan risiko yang boleh dapat hepatitis C. So macam saya bagi tahu tadi, hepatitis C ni dia boleh dapatkan melalui darah yang tercemar. Yang tercemar oleh hepatitis C itulah. So golongan yang berisiko tinggi adalah, contoh saya bagi contoh pemindahan darah. Pada tahun 19 sebelum tahun 1992, sebab masa tu screening hepatitis C tu tak dibuat sepenuhnya lagi. Kedua adalah kita guna pergi tatu. Kita tatu tempat yang tak berlesen, dan jarum tu tak sterai. tak dicuci dengan cuci, cara yang betul. Ya, yang tak disterai. Lepas tu ada juga yang pesakit yang sharing needle. Maksudnya mereka guna berkongsi. Jarum ya, berkongsi menggunakan jarum yang sama untuk cucuk ubat ke ataupun ambil dadah ke, itu risiko untuk dapat. Selain itu, contohnya penjawat kesihatan yang ambil darah pesakit dan terkena jarum. Itu adalah
0: berisiko juga.
1: Berisiko bila kena jarum. Bila kita dah dalam golongan tersebut, tapi kalau contohkan anda tak sure kan, anda tak pasti sama ada anda adalah golongan tersebut ke tak, jangan risau, jangan ragu, boleh datang ke klinik kesihatan untuk berjumpa dengan doktor dan kita akan buat saringan lah. Bila kita buat saringan dan kita membuat rawatan cepat, so tak akan dapat komplikasi yang saya sebut tadi.
0: Okey, kejap lagi kita akan mohon untuk doktor berkongsi dengan kita juga macam mana cara saringan tu dibuat kan. Adakah sekali sahaja ataupun beberapa kali ke macam manakah? Nak tahu lebih lanjut lagi, adakah kita dijangkiti hepatitis C ke tidak ke? Tunggu setia lagi bersama dengan kami di AIS Sihat. Kita jumpa selepas ini.

0: Okey, terima kasih lagi untuk semua yang bersama dengan kami di Kedah FM. Masih lagi kita di AI Sihat Kedah FM untuk tengah hari ini bercakap berkenaan dengan Kedah Bebas Hepatitis C, dari saringan ke rawatan. Kalau tadi doktor dah maklum dah kepada kita golongan-golongan mana yang mungkin akan berisiko, dan saya mungkin nak tanya sikit lah dengan doktor, yang adakah kanak-kanak juga berisiko, doktor?
1: Okey, kanak-kanak juga berisiko jika ibu yang mengandung ada hepatitis C ke?
0: Okey, boleh juga lah. Tapi hepatitis C ni dia bukan boleh jangkitan dari seseorang ke seseorang.
1: Ya.
0: Boleh juga.
1: Okey, saya nak tekan kat sini sebab ramai takut salah faham. Hepatitis C ni macam saya bagi tahu, melalui darah. So dia tak akan sebar,
0: berjangkit
1: dengan pelukan. Kita orang kata tinggal bersama dengan pesakit hepatitis C, di mana kita kongsi tandas, kita kongsi makanan, kita
0: itu tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Ya. So harap kurangkan stigma lah kepada pesakit hepatitis C.
0: Sagi dia tahu kata, oh ni ada hepatitis C ni, jangan duduk dekat.
1: Ya, bahaya
0: boleh,
1: itu.
0: Janganlah macam tu sebab dia bukan cara begitu jangkitannya.
1: Betul.
0: Sebab ia jangkitan melalui darah, kongsi jarum dan sebagainya. Jarum yang disuntik dengan kepada orang lain, lepas tu suntik pula kat kita. Itu yang masalahnya. Okey, untuk saringan, kena buat saringan. Berapa kali saringan ni dan ambil masa yang lama mana?
1: So sekarang ni kita ada rapid test kit lah. Maksudnya cepat. Datang ke klinik kesihatan dan pesakit tu golongan yang berisiko tinggi, kita akan ambil darah, sikit darah, masukkan dalam rapid test kit tu, dalam sekejap sahaja boleh tahu result dah. Sama ada positif atau negatif. Lepas tu lepas data, contoh kalau positif, kita akan ambil darah lah untuk confirm. So ambil masa sikit, dalam 2-3 hari macam tu.
0: Itu dia proses rawatan ataupun saringan. Lepas tu dia ada proses untuk rawatan pula. Kalau kata positif, dah dijangkiti hepatitis ini, jangan risau sebab boleh untuk diubati.
1: Jangan risau nak bagi tahu kat pesakit.
0: Macam mana proses rawatan ni, doktor?
1: Bila pesakit tu confirm ada hepatitis C positif, kita akan berjumpa dengan doktor. Doktor akan ambil darah, kita akan tengok pesakit lah. Kalau pesakit yang darah okey semua, tak perlu kami hantar ke hospital. Kita boleh buat rawatan di klinik. Dan klinik, kita akan cek hati, kita akan cek yang darah yang lain lah, perlukan start ubat. So sekarang ni yang bagusnya kita ada ubat, ubat antiviral yang modern, yang sangat efektif. Kebanyakan

0: sakit saya memang lepas makan ubat tu hilang. Oh, sembuh. Okay. Sembuh sepenuhnya.
1: Eh, tak ambil masa yang lama lah.
0: Dia ambil rawatan tu 8 ke 12 minggu lah. Bergantung kepada profil pesakit.
1: Yeah.
0: Dan juga tengoklah patient ambil masa berapa lama. Tapi kebanyakan dalam 3 bulan macam tu rawatan.
1: Lepas tu boleh sembuh.
0: Boleh sembuh. Itu yang saya nak tekan. Boleh sembuh. Jangan risau.
1: Sebab dia takut sakit, kata oh bila dah dijangkiti hepatitis ni bahaya kan. Di negeri Kedah pula, kita nak tahu, mungkin doktor boleh maklumkan kepada pendengar kita statistik yang dijangkiti dengan hepatitis C.
0: So ada statistik sekarang di negeri Kedah ada 1300
1: pesakit yang sedang mendapatkan rawatan,
0: yang sedang menerima rawatan 900 lebih.
1: Okey, dia ada komplikasi lain ke kalau tak dirawat?
0: Okey, kalau tak dirawat, macam saya bagi tahu tadi, kebanyakannya tak ada simptom.
1: Yeah.
0: Okey, so saya nak bagi tahu dulu sikit apa simptom yang selalu pesakit akan ada. So simptom dia mungkin dia akan pesakit tu rasa letih. Lepas tu rasa nak loyal. Lepas tu ada sakit dekat bahagian perut dan tempat hati kita letak di belah kanan, bahagian atas. Kalau patient dah datang dengan keadaan yang serius, dah komplikasi dia, boleh datang, boleh nampak lah mata jadi kuning. Kulit jadi kuning. Itu dah tahap macam dah
1: serius
0: lah. Tapi itu yang saya bagi tahu, kebanyakannya sihat. Kita tak tahu pun dia lalu dapat hepatitis C.
1: Dia boleh makan, dia boleh berjalan, boleh buat kerja, boleh ni, cuma nampak mata kuning. Kulit jadi kuning juga. Tapi selepas rawatan tu okeylah.
0: Hilang.
1: Ada cara ke untuk kita nak cegah jangkitan hepatitis ni?
0: Macam saya bagi tahu tadi, cara nak cegah adalah yang paling penting, semasa kita ambil ubat ataupun kita buat prosedur ataupun tatu ke menitik guna jarum tu, pastikan tempat yang berlesen lah. Berlesen dan disetereikan dulu.
1: Sekarang kan macam-macam orang suntik apa, vitamin C lah, macam-macam kan, ubat kurus dan sebagainya.
0: So make sure jangan share needle dengan orang lain. Ada juga yang jangan share pisau syukur. Yang terkena darah pesakit ke, kita boleh dapat. Lepas tu berhati-hatilah semasa mengambil darah pesakit. Nak cucuk pesakit.
1: Ini untuk petugas lah.
0: Ya, petugas.
1: Itu dia. Dan kalau kata dah dijangkiti tu, lepas tu sembuh, dia dah ada sembuh, dia ada yang kata risiko untuk dijangkiti lagi sekali ke?
0: Of course boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Kalau masih lagi berisiko tinggi. Tapi kebanyakan pesakit bila dah ambil ubat, dah sembuh, kebanyakan mereka berhati-hatilah.
1: Okey, kalau dari segi bab makanan, penjagaan seharian kita kan, apa yang amalan-amalan yang perlu dilakukan? Ada dia kena, kalau dah dijangkiti, kalau dia dah di confirm positif, perlu jaga pemakanan ke, persekitaran ke, macam mana?
0: So kalau pesakit confirm positif, yang paling penting kita mengamankan makanan yang seimbang. Dan kalau boleh kan, jangan sesekali beli suplemen yang kita tak tahu ingredient. Apa bahan yang duduk dalam suplemen tersebut. Contoh kita beli dekat TikTok, ataupun dekat Shopee, Lazada, kat mana yang kata bagus untuk hati, bagus untuk buah pinggang. Yang tu tak boleh ambil lah. Sebab kita pun tak tahu dia boleh efek kat hati. Mengelakkan. So lebih baik tu, kalau anda rasa ragu kan, tak sure sama ada ke tak, jemput datang ke klinik kesihatan.
1: Untuk yang berdekatan lah ya. Mana-mana klinik kesihatan
0: pun boleh.
1: Kalau pergi kat klinik tu, abang kata saya nak buat saringan untuk hepatitis C.
0: Yes, bagi tahu.
1: Ada dikenakan sebarang bayaran ke?
0: Bayaran tak ada spesifik bayaran. Kita bayar hanya jumpa doktor RM1. Itu je.
1: Ini di klinik kesihatan
0: Klinik
1: kalau
0: kesihatan.
1: Yang swasta tu lain cerita lah. Ini
0: betul.
1: Di klinik, mana-mana klinik kesihatan lah. Kalau kita rasa macam, kenapa mata mata jadi kuning.
0: Kan?
1: Ataupun tengok mak-mak kita ke adik-adik ke siapa lah kan? Tengok mata kuning, kuku kuning, semua kuning. Ni dah nampak pelik dah ni, bawa pergi cek.
0: Kalau boleh tu sebelum kuning.
1: Sebelum kuning.
0: Jemput datang dulu.
1: Tapi kalau sebelum kuning, macam mana kita nak nampak tanda
0: okay,
1: dia?
0: Okey, macam saya bagi tahu tadi. Anda tahu tak risiko anda? Kalau anda rasa, saya macam ada risiko.
1: Macam,
0: kan? Jadi risau kan? Jemput datang. Sebab yang paling penting kita nak cegah awal. Kita
1: betul.
0: Saring awal, cegah awal dan mulakan rawatan awal. Dan akan sembuh. Kalau boleh, jemput datang ke klinik kesihatan lah yang berdekatan dengan rumah.
1: Jangan orang kata bertangguh lagi.
0: Yang bertangguh lagi.
1: Kena cepat secepat mungkin lah. Kalau dah kuning tu dah ambil masa. Mungkin dah lama dah ada dalam badan. Mungkin dah ada
0: dah
1: lama.
0: Jadi serius komplikasi.
1: Betul. Itu dah serius dah tu. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan hepatitis C ni. Jadi kepada anda, kita masih lagi di AIS Sihat Kedai FM. Tunggu jumpa selepas ini.

0: Okey, baik, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih yang menonton kami secara langsung di aplikasi Facebook, yang dengar di mana-mana frekuensi di RTM Klik juga. Terima kasih untuk anda ya. Untuk IC Hat tengah hari ini, kita bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Dr. Malai Anak Perempuan Ahian, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Laka Temin di Pejabat Kesihatan Daerah di Kubang Pasu, bersama dengan kita untuk hari ini sembang berkenaan dengan Hepatitis C, Kedah Bebas Hepatitis dari Saringan Kerawatan. Bila sebut berkenaan dengan rawatan ni, dia akan diberikan ubat lah ya doktor ya? Dalam tempoh rawatan tu, ubat untuk makan ke, untuk suntik ke, macam mana?
1: Ubat makan.
0: Perlu diambil setiap hari?
1: Okey, pesakit perlu ambil setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Selama 3 bulan.
0: 3 bulan? Ya. 3 bulan berturut-turut?
1: Ya, 3 bulan.
0: Dan dalam tempoh 3 bulan tu pun dia perlu untuk dapatkan rawatan, perlu untuk berjumpa dengan doktor juga?
1: Ya, perlu berjumpa dengan doktor, ikut jadual yang diberikan.
0: Adalah tarikh-tarikh dia. Sekian-sekian tarikh kena pergi jumpa doktor. Doktor akan tengok balik, oh ini dah semakin kurang dah ni kan. Okey, itu dia. Jadi jangan risau, sebab hepatitis C ni kalau dijangkiti boleh sembuh.
1: Ya, itu paling penting.
0: Itu paling penting kan. Doktor kata tekankan sikit yang tu. Okey, jadi kita tekankan sikit yang tu. Memang boleh sembuh dan tak boleh dijangkiti secara sentuhan kan. Kecuali dengan berkongsi jarum kan. Ataupun apa, darah dan sebagainya. Sebab dia dijangkiti melalui darah. Darah. Okey, jadi hari ini apa yang perlu untuk kita lakukan, mungkin saranan daripada doktor sendirilah untuk kehidupan kita yang lebih sihat kan? Untuk menjamin kesihatan ni.
1: So untuk hepatitis C ni, dia sama juga, maksudnya kita mengamankan makanan yang seimbang. Macam saya bagi tahu, dia tak ada lah spesifik, oh ini tak boleh makan,
0: tak boleh makan,
1: tu tak boleh pantang, ini tak boleh makan, dia tak ada,
0: tak ada.
1: So ikut je makanan seimbang, suku-suku separuh, bagi sihat. Bukan setakat hepatitis C, penyakit lain pun sihat juga.
0: Boleh juga ya. Okey, yang penting janganlah berkongsi jarum ke apa ke kan.
1: Kalau boleh, yang saya bagi tahu, mengelakkan beli suplemen. Apa-apalah suplemen, jamu ke.
0: Sekarang kan banyak jual.
1: Ya, memang banyak
0: TikTok dan sebagainya.
1: Elaklah beli, sebab dia memberi efek dekat hati juga.
0: Kalau nak beli juga, jumpa doktor. Nanti doktor sarankan. Yang ni sesuai untuk makan, yang ni sesuai untuk ambil, barulah kita beli. Jangan beli sembarangan. Kadang-kadang orang nak jual ni doktor, macam-macam kan. Dia kata ni bagus ni untuk hepatitis C, memang bagus. Orang nak jual kan. Jadi kita tak boleh halang lah dia. Biarlah kat dia. Yang tu nanti dia akan jawab lah dengan KKM kan. Tapi kita ni kena jaga. Okay, dan jangan lupa juga untuk dapatkan rawatan di mana-mana klinik kesihatan yang terdekat lah. Boleh pergi waktu mana pun tak apa.
1: Pukul 8 sampai pukul 5 lah
0: waktu bekerja. Jangan lebih malam.
1: Jangan lebih malam.
0: Okey, itu dia yang perlu untuk kita ketahui. Jadi di akhirnya untuk hari ini, doktor, sedikit kata-kata ataupun nasihat daripada doktor sendirilah untuk semua pendengar.
1: Okey. So bulan ni merupakan bulan hepatitis lah. Sambutan hepatitis sedunia 2026. So saya ingin mewar-warkan kepada semua pendengar Kedah FM untuk menjaga kesihatan hati anda.
0: Jaga kesihatan hati.
1: Menjaga kesihatan hati anda. Kalau anda antara golongan yang berisiko tinggi, anda risau sama ada hepatitis C ke tak, jemput datang ke klinik kesihatan untuk buat saringan awal. Buat saringan awal, bila dapat tahu ada hepatitis C, boleh terima rawatan awal sebelum komplikasi itu datang. Dan untuk pesakit yang dah tengah diagnose ataupun tengah dapat hepatitis C, saya ingin juga nak bagi semangat, jangan putus asa. Jangan putus asa, sebab penyakit ni boleh dirawat dengan sembuh.
0: Sehingga sembuh.
1: Sembuh. Confirm sembuh. So kebanyakan pesakit saya pun memang kebanyakan sembuh lah. Janji makan ubat ikut aturan arahan doktor. Dan pergi ke klinik mengikut jadual yang ditetapkan.
0: Sungguh. Itu dia pesanan daripada doktor ya. Dengar doktor macam tegas kan. Hati kena keras. Tapi hati keras, kalau hepatitis C ni, dia hati dia akan jadi keras. Macam yang doktor kata tadi kan, dia punya risiko kepada hati itu sebenarnya. Hati keras ni kalau kita ikutkan orang yang degil lah. Keras hatinya dia. Keras hati sebab apa? Sebab dia tak mau pergi klinik. Tak mau pergi jumpa doktor. Takut sangat pasal apa kan. Jadi jangan takutlah untuk pergi untuk dapatkan rawatan di mana-mana klinik kesihatan untuk kita nak buat saringan awal. Nanti doktor dah saring-saring, tengok-tengok negatif, terima kasih ya, boleh pulang dengan senyuman. Okey, kalau dah dijangkiti pun jangan risau sebab ada ubat dan ada rawatan yang diberikan ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, doktor, untuk hari ini cukup sampai setakat ini dulu kita bersama. Mungkin satu hari nanti doktor akan datang lagi dengan tajuk yang lain pula. Sebab ramai juga di antara pendengar-pendengar kita ni yang suka menjurus ke, kalau menjurus ke arah kesihatan ni, kita suka, kita nak tahu, oh ini jalan penyelesaiannya. Macam untuk hepatitis C ni, macam saya pun tak tahu sebenarnya, oh rupanya boleh sembuh. Rupanya yang macam ni boleh sembuh, ada rawatan, ada ubat. Jadi kita perlu untuk pergi untuk dapatkan saringan terlebih dahulu ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih diucapkan untuk Dr. Malai, anak perempuan Ahyan, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Laka Temin di Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu. Sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih banyak doktor yang manis sangat hari ini ya. Okey, terima kasih juga untuk semua yang setia bersama dengan kami di Facebook rasmi Kedah FM, di mana-mana frekuensi ataupun di RTM Klik. Untuk hari ini, I Sihat terbitan rakan tugas Virus Sanjay Husin, dan juga untuk siaran kelancaran kita untuk hari ini dibantu oleh rakan penolong jurutera yang bertugas Syarifah Neti dan juga Suhaimi. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi. Terima kasih doktor.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesian anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: PNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama 1 tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Jumpa kita lagi dalam rancangan pada hari ini. Baik, hari ini cuba teka, saya nak bercakap tentang apa? Ya, betul, kita nak bercakap tentang berkata sopan. Macam tahu je ya. Yang pertama, bila kita membahaskan tentang berkata sopan, banyak dalam Quran Allah cerita tentang cara kita nak berkata. Yang pertama, kalau nak berkata, Allah suruh berkata dalam keadaan yang benar, jangan menipu. Contoh dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kalau nak bercakap, kata Allah, pastikan benar. Kalau nak menipu, jangan bercakap. Yang kedua, bila mana kamu nak berkata, kenalah berkata dalam keadaan sopan santun, lemah lembut. Contoh dalam Quran Allah ajar kepada kita surah Taha ayat 44. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yakni Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar atau takut. Jadi Allah sendiri suruh Nabi Musa alaihi salam bercakap kepada Fir'aun dalam keadaan lemah lembut, sopan santun. Padahal Fir'aun ni bapa kezaliman, raja yang zalim. Tetap Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, bercakap dalam keadaan penuh lemah lembut supaya dia sedar atau takut. Maka kita hari ini kalau nak bercakap dan nak memastikan percakapan kita didengari oleh orang, maka bercakaplah sopan santun. Ini kadang-kadang benda baik kalau kita cakap menengking, orang tak nak dengar, orang tak nak terima. Padahal Ustaz, benda yang saya cakap tu baik, tapi dia tak nak terima. Awak sampaikan bagaimana? Saya tengking dia Ustaz. Oh, patutlah dia tak nak terima awak tengking. Cuba kita cakap elok-elok, nak tegur suami, nak tegur isteri, nak tegur anak-anak, kanak-kanak di masjid, di surau, di tempat kerja, semuanya boleh ditegur. Tapi dengan cara bagaimana? Sopan santun. Ini kadang-kadang yang sebaya dengan kita penuh sopan santun, yang muda daripada kita, kanak-kanak, budak-budak, tengking mereka. Jangan. Mereka pun ada perasaan. Mereka bukan robot. Mereka manusia, ada perasaan. Maka hari ini kalau nak bercakap, kena sopan santun. Yang ketiga, dalam bab nak bercakap juga, kena pastikan bercakap bagi penghormatan kepada orang. Allah sebut dalam Quran, fala taqul lahumu uf wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Penghormatan maknanya bagaimana? Qawlan karima. Contoh kalau kamu bercakap, banyakkan menjaga aib orang. Jangan kita menjatuhkan orang. Boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah. Maka ayuh, mudah-mudahan perkataan kita perkataan yang sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. #penyaranjaga

Baiklah saudara, kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda muslimin dan juga muslimat ya. Telah masuk waktunya sebentar tadi tepat pukul 1.26 minit tengah hari. Teruskan bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM seterusnya. Waktu solat fardu asar petang ni bagi daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Senar tepat pukul 4.51 minit petang. Okey, jom terus bersama dengan kami lagi Kedah FM Mesra Harmoni.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Terima kasih untuk anda yang setia temani Siti Z seawal pukul 10 pagi tadi untuk interaktif 10.2. Bakal berakhir sebentar saja lagi dan insyaAllah rakan yang lain pula akan menyusul ya selepas ini di Relax 26. Okey, untuk anda teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami sehingga pukul 12 malam nanti ya. Ingat ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, jangan lupa untuk kita sertakan, niatkan kerana Allah SWT. Kita minta kepada Allah untuk bantu segala kesulitan yang kita hadapi untuk kita lakukan kerja kita sesempurna yang mungkin. Dan bersyukurlah kita kerana masih lagi diberi peluang untuk mencari rezeki kerana di luar sana masih ramai lagi yang sedang mencari pekerjaan. Jadi jangan lupa tetapkan niat, setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya bersama dengan kami di Kedah FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan di mana sahaja anda berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTM, teman setia anda. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Interaktif 10.2 #RancakSerataRata.

pusat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Lim. Kalau sedang melancung suami mati, ha macam mana? Ni tak pergi lagi suami mati. Kalau sedang melancung suami mati, jawabnya kalau boleh patah balik, kena patah balik. Kalau contoh macam ni lah. Biasa orang melancung tak lama kan. Paling lama hari. Tengok duit lambat tengah dalam jalan. Lah ni orang melancung lebih kurang seminggu tu lah betul tak? 10 hari tu lama tak tengok lah tu. Boleh tirih beg tengah tu. Katalah dia melancung. Ni pi Turki. Dengan ni lah melancung. Suami dia tak pi. Dia minta kebenaran suami dia pula. Dia pi lah geng-geng pencil ni. Sampai Turki 2 hari. Dapat mesej suami mati. Di segi hukum kena patah balik. Nak patah balik seorang tak berani. Dia pun pemandu pelancong yang buat semua. Nak urus semua tahun ni lagi takut dia jual. Betul? Tak kerti. Semua bukan ikut orang lah. Tak berani, gagah duduk pi. Tapi tak boleh lah ni. Dia nak jalan apa tak duduk ambil dia. Baik rugi, baik patah balik. Nak melancong kan, nak pi naik belon apa semua. Tak boleh lah. Duduk balik ni sampai masa nak balik kena abang tu. Dia pun pergi tengok kerai. Kalau tiap balik, boleh bah. Balik contoh melancong. Kalau melancong dalam negeri ni lagi senang lah. Pergi Sabah ya, negeri bawah bayu. Duduk 2 hari suami mati. Ambil tiket kapal terbang, balik. Balik terus. Kalau tak pergi lagi, jangan pergi. Yang kelima, membeli barangan yang keperluannya tidak mendesak. Maksud dia beli barang ni mana nak kena keluar rumah. Online tak apa. Online tak apa nak. Ni yang jenis nak kena keluar rumah. Pergi beli sofa. Orang tanya apa-apa nak beli sofa. Ni habis. Bila habis berkabung ni. Kerana nak panggil orang nak buat kenuri. Tu duduk atas sebab. Sabar sat. Nak pergi beli barang mai. Nak pergi beli baju. Pasal nak raya. Sama kah dengan apa nama. Masuk raya. Aidah habis hari tu. Tu nak pergi beli baju raya tu. Tak payah. Suruh anak pergi beli. Bawa baju dua ada tu. Suruh anak kelas. Kelas ni tak buat hati. Tak apa. Anak ambil gambar. Hantar pergi. Buat video call. Mak ni. Kain lu ni. Okey lah. Okey lah. Boleh buat. Mak ham tu trik nak keluar lah. Betul tak? Tu cerita lah. Jadi barang yang tak perlu. Tak bayar habis. Nak pergi ambil ubat. Tak apa. Yang keenam. Menziari kematian bukan ahli keluarga terdekat. Minggu lepas saya cerita lah. Kalau ayah mati boleh pergi. Tapi saya dah habak minggu lepas. Ayah mati tu dekat-dekat lah. Kalau dia tu orang Sabah. Nikah orang Kedah. Pak dia mati di Sabah tu. Tak payah pergi lah. Yang balik pun tak dan. Sampai-sampai orang tak nak menahaya dah. Betul tak? Tapi kalau dia tu orang Sungai Petani. Dia tu asal-asal orang Sungai Petani. Lah ni duduk lestak. Pasal menikah dengan lestak. Suami mati. Duduk tengah berkabung. Berihdat. Dengar-dengar ayah mati. Boleh balik. Tapi balik ziarah kematian ayah tu. Lepas dikebumikan. Balik terui. Jangan dengar Pak Ngah dia. Sakit. Singgah gurun. Itu tak boleh. Balik terui. Kematian ahli keluarga terdekat ni. Ayah mak boleh lah. Pak menekan pupu. Tak boleh. Itu kira jauh. Itu kira jauh. Pak menekan lelaki. Lagi jauh. Betul tak? Yang ketujuh. Ini tak boleh kan? Bersama anak-anak makan di luar. Seperti restoran. Kalau style hidup orang lain suka makan luar. Kan? Malam ni restoran. No. Saya tak mahu abang promosi restoran pula. Payah. Malam ni makan di Alustang. Malam esok Sungai Petani. Tiga hari baling dulu lebih orang. Lepas tu main Langkawi. Sabar sat. 4 bulan 10 hari tak lama mana. Tapi kalau mengandung, tunggu main berlak. 4 bulan 10 hari tak lama. Tunggu sat. Mok tering ni. Mok ni ayak liuk kering habis lah. Memeteliuk tu kan. Tunggu sat. Kalau nak juga makanan restoran tu, suruh anak pergi beli. Suruh anak pergi beli. Makan luar. Dia tercemui untuk makan dalam rumah. Sabar, Zat. Dia kita nak pergi. Boleh sabar. Nah, kita banding diri kita dengan orang duduk dalam penjara.
Depa lagi lama kita start ya. Dia anak kata, "Mak, mak 4 bulan 10 hari ya, nu Pak Long, Pak Long tu abang mak dia. Dok ada 4 tahun 8 hari ya, tak keluar ni. Duduk dalam penjara, boleh sabar." Mak dia, dia kena buat gitu. Dia kena buat gitu. Sabar. Ni dengar ni, orang puan ni dia ada dua jenis, ada boleh ikut, ada yang tak boleh ikut. Jenis tegak, bantah, beban. Ni, walaupun lagi dia mati. Ni ada. Saya duduk depan ni, dia kata, "Allah nak pisah bukan lama mana nak balik eh pasal." Orang kata tak boleh. Allah ustaz kira minta tu. Kita pula kena. Nah, nyok tu. Orang duk mengajak. Sabar tak lah. Nak keluar makan dengan anak tu tak. Tapi kalau nak keluar makan dengan anak belakang rumah tak apa lah. Ha, duduk belakang rumah-rumah dia, belakang rumah tu adalah penduk berbahan. Tak ada lepas lah. Masih dalam kawasan rumah dia. Nombor 8. Menghantar anak masuk pusat pengajian tinggi. Hak ni ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji ni. Ni tengah siapa ni? Dalam duduk tengah tempoh berkabung tu, tak tahu anak boleh masuk you. Anak boleh masuk you nak hantar. Retiak bagi pak menekan dia hantar kau. Kalau anak tu anak kecil, bagi abang dia hantar kau. Sapa-sapa hantar pergi mengaji. Mak ni ulur, mak ni pimik gambang. Ada satu lagi ni, ni anak convocation. Ni anak convocation. Lagi 2 hari Aidah nak habis. Tengok aku tu convocation. Dia pun ni orang perempuan, dia cerdik terlampau. Maksudnya dia main mengaji sak-sak. Dia mengaji tak habis. Lagi 2 hari nak habis convocation. Dia pergi ke convocation tu. Tak boleh kau orang tak habis. Tak apa, nanti kau balik, kau ganti balik. Ganti boleh. Tak boleh. Jadi convocation anak kau, biar kursi tu kosong. Anggap kata macam, kalau dia kata budak tu patutnya pak dia pergi juga. Betul tak? Pergi pak dia mati, betul tak? Pak dia mati. Jadi tempat pak dia tu gantilah. Waris dia lain, abang dia ke, tempat mak dia, kau ipar dia pergi. Bukan ada masalah. Tak ada masalah. Tapi tak boleh, mak nak ambil gambar mu di UKM. Mak nak ambil gambar. Tak apa. Jubah convocation tu jangan hantar lagi. Pasal 3 hari nak habis kan? Jangan hantar lagi. Elok-elok habis, bawa mak tu pakai jubah tu, pimik gambar depan UKM. Pimik gambar depan UKM. Tapi tak syok lah, orang tak ramai. Tak apa, ajak orang ramai-ramai pimik gambar. Orang tak boleh terima, tak kedek ni payah kira. No? Yang 9, menzeri orang sakit. Menzeri orang sakit. Baik. Kalau ayah sakit, ya? Kalau ayah sakit, saya cerita tu. Kalau ayah sakit, duduk di rumah, nak ziarah dia, nak rawat dia, ambil ayah tu main rumah. Ambil ayah main rumah. Ambil ayah main rumah. Tapi kalau ayah sakit terus terpaksa pergi juga, pada tiga tu, boleh lah, boleh. Tapi kena balik sebelum bermalam. Malam tak boleh bermalam di sana. Contoh ya. Ni kalau ayah sakit dekat-dekat lah, macam kalau nak pergi juga hari tak boleh lah. Kalau dia duduk lah, setiap ayah dia kulim, ambil ayah tu main duduk di rumah. Ayah dia tahu, ayah tak mau duduk rumah ni. Pada masa tu bincang adik-beradik yang lain, kata adik han tolong jaga setiap ayah. Ni kok nak habis apa nama tempoh kabung lagi 10 hari eh. Lepas ni kok main jaga pula. Ha, kena berunding dengan tu. Adik pula yang kata, tak boleh kok, ayah mau kat hang, kat aku dia tak mau. Dia tak mau. Bagi ayah faham. Bagi ayah, ayah faham. InsyaAllah dia boleh terima. Tapi orang sakit yang lain tak payah. Duduk dalam kampung kita, duduk dalam taman kita, kita sedang beraidah dan berihdad berkabung dengan orang sakit, tak, doa boleh jauh lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dia. Allah Ta'ala bagi apa nama dia boleh sabar dan sebagainya. Dan yang 10, menyertai aktiviti sosial. Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk suara. Abang saya, betul ya? Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk suara. Jadi dia lagi 4 hari lagi nak habis tempoh tu. Bubuk suara, tak payah, tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Hang sedang berihdad, berkabung. Kerana apa? Suami mati. Ni 10 saya tulis buku ni. Sebenarnya lebih lagi. 10 ni pun tak ingat lah.
Hak lebih tu kalau apa-apa tanya, nanti kita abang. Ha, tu contoh dah. Tajuk berikutnya, isterinya yang sedang beredah dengan edah talak raja'i. Talak satu atau talak dua. Tu dia punya rujuk dengan edah lah. Merujuk isteri yang diceraikan dengan talak raja'i adalah hak mutlak suami dan tidak memerlukan persetujuan isteri. Tak payah tanya kat bini. Kalau nak tanya boleh lah, takut masalah. Mau tak kita rujuk balik? Boleh lah bro ni tu. Mau tak kita rujuk balik? Isteri pun tarik kan tudung dia. Lah yang kata duk nak tanya hantu. Kawan saya minta cerai, melelong dalam rumah, malam-malam hantu duduk main musik. Lelaki tak ada kan. Duk nak tanya hantu, setuju saya tengok. Suami pun, abang rujuk yang balik kepada perkahwinan kita. Sah lah tu. Sebab tu rujuk orang sopi rujuk ni berjabat kamu akan di rumah. Tak hang kata saya pengalaman kerja dulu banyak apa nama banyak yang sah tapi rujuk di rumah ni betul buat kita buat pengesahan ada yang memang hang kata lagu mana. Saya kata kat bini kita rujuk. Hang kata lagu tu. Tanya bini betul tak kata betul. Tak sah rujuk tu. Kadang-kadang bini kita ni abang abang rujuk saya balik lah. Ya setuju. Menentang apa tu? Itu bukan rujuk. Sebab tu orang suruh pergi rujuk di pejabat agama tu. Bila dia ada bimbingan, mudah-mudahan rujuk tu sah. Kadang-kadang kata rujuk tu sampai belah-belah tahun, rupanya tak sah rujuk. Betul tak? Okay. Jadi suami tak payah minta izin isteri kalau nak rujuk. Tapi berunding tak apa. Yang mau tak? Atau ni joh. Abang nak rujuk hang balik ni, hang mau tak mau? Kalau tak mau, abang tak mau rujuk. Pasal lelaki tak mau bersabut. Awak abang tanya tu dah, kalau tak mau, abang ada hak spare. Bini buat, mau tak payah terlepas. Lebih kurang tu. Sebab saya cerita ni, ada setengah isteri, dia lawan. Bila suami rujuk dia, saya tak mau. Buat tu. Tok Kodi kata, tapi sah pun saya tak mau, waktu tu. Muka dia sampai meringuk kening dia. Tak mau apa, ada rujuk sah. Tidak? Rujuk sah. Han tak mau. Yang tak mau tu menikah. Angkat nikah tu kalau tak mau, tak boleh menikah lah. Rujuk, hak mutlak suami. Selama mana dalam tempoh, iddah talak raja'i. Isteri tidak boleh membantah tindakan suami merujuknya. Keharusan ini berdasarkan firman Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali itu maksud rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah jika mereka iaitu suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dia ada menyesal dah betul nak baik balik, rujuklah. Maka hak suami, okey rujuk semula. Talak raja'i saja no. Talak bain tak boleh. Tak boleh. Sama ada bain sughra atau bain kubra. Talak bain, nak balik kena menikah lain. Nikah lain kena persetujuan suami isteri. Dia tak mau, tak ada. Bain tu bain sughra, tubuh talak. Tubuh talak bain kubra syarat ketat. Macam saya dok bang ulang baliklah. Bain kubra talak tiga. Nak balik kena tunggu bini tu habis iddah. Bini tu habis iddah pula syarat kena menikah dengan orang lain. Nikah orang lain pula lelaki baru kena setubuh dia. Betul lepas setubuh pula lepas cerai. Cerai pula kena beredah dengan lelaki hak baru tu. Habis edah barulah boleh lelaki lama ambil balik dengan akad nikah. Hak tu payah nak jadi. Payah nak jadi kadang-kadang lelaki baru aman elok dia tak mau cerai. Kalau pakat, hak tu orang panggil Cina buta. Pakat nikah tu hukumnya makruh. Dia panggil nikah tahlil. Kalau dia tunggu syarat hak awal tu, lelaki baru main nikah. Lepas tu nikah dia setubuh. Lepas tu duduk sekali. Lelaki lama duduk tunggu. Bila dia nak cerai terap pekat apa? Bila nak cerai tu? Tak cerai. Tunggu saja. Duduk lalu tengok rumah. Lalu tengok rumah. Lepas tu tak cerai. Lepas tu dia tak tengok mengandung. Pakai dak dia lah. Lebih kurang tu. Lepas tu kadang-kadang lelaki baru accident duduk hospital. Lelaki lama pun pergi tengok. Dia tanya doktor agak-agak hidup kan mati. Doktor kata sikit ya, tak teruk tanam. Allah yang kuat mati. Lebih kurang tu. Berat kan doktor lah.
Okay. Habis. Ha, ni berikutnya. Ni bersangkutan dengan iddah ni. Bersetubuh semasa iddah. Ataupun namanya berjimat. Ha? Bersetubuh ketika iddah telah rajai adalah persetubuhan syubah. Dia panggil persetubuhan syubah. Tidak halal dan tidak haram. Duduk tengah-tengah syubah. Bersetubuh ketika iddah telah bain adalah zina. Ingat tu? Semasa talak bain, dia pergi bersetubuh, itu dia kazi zina. Persetubuhan semasa iddah boleh memanjangkan tempoh iddah. Ha. Ingat tu? Kalau dalam tempoh iddah, dia tak dapat rujuk, dia pergi bersetubuh, dia boleh memanjangkan tempoh iddah. Tempoh iddah yang sedang dialami itu, takkan habis dalam masa terdekat, dia akan pergi jadi panjang. Ia berlaku dalam dua keadaan berikut. Okay. Satu, sekiranya berlaku kehamilan, bersetubuh dalam tempoh iddah. Isteri sedang beredar dengan iddah talak rajai dan jenis iddah pula iddah suci. Pasal isteri nombor haid lagi. Lepas tu pergi berlaku persetubuhan celah-celah tu. Baru lepas kali satu kali suci, dia bersetubuh. Sekiranya berlaku kehamilan setelah persetubuhan semasa iddah, maka tempoh iddah semakin panjang. Kerana jenis iddah bertukar daripada iddah suci kepada iddah kelahiran. Itu kita mengajikan tajuk pertukaran iddah. Mengaji dah tu kan? Dia baru satu kali suci, dia pergi bersetubuh. Tentu mengandung. Tukarlah iddah. Iddah kuih panjang atau kuih pendek? Kuih panjang, kuih pendek? Ha, patutnya dia tunggu dua kali suci lagi ya. Dia pergi lekat perut, dia kena tunggu iddah dia. Beranak. Beranak iddah. Bila dia lagu tu, jadi susah pada siapa? Susah pada siapa? Susah pada dua-dua. Susah pada dua-dua. Kalau isteri tu dia berasa nak menikah lain, kena tunggu habis. Beranaklah dia silap anggur. Kalau tidak ada orang duduk tunggu, ha, susah. Kena tunggu beranak. Betul tak? Ha. Susah pada isteri, suami apa? Aku nak tak mahu lah. Habis tu, dia kena bagi nafkah. Dia kena bagi nafkah sampai apa? Beranaklah silap je nak boleh lekat pun. Aru biaru. Apa tu? Ha, tu. Panjang iddah. Ha? Yang kedua, sekiranya tidak berlaku kehamilan. Tak sah hamil dengan persetubuh cuba tu. Sekiranya tidak berlaku kehamilan setelah persetubuhan semasa iddah, maka iddah semakin panjang kerana bertambah sebab iddah. Sebab iddah yang pertama ialah perceraian. Sebab pertama tu perceraian. Dan sebab iddah yang kedua ialah persetubuhan syubah. Dia dua jenis iddah. Yang pertama cerai, yang kedua persetubuhan syubah. Apabila seorang perempuan yang sedang beriddah disetubuhi oleh suaminya yang menceraikannya, iddahnya yang terdahulu terhenti ataupun terstop. Okey? Dia hendaklah mulakan iddah baru bermula selepas persetubuhan syubah itu. Begitulah seterusnya iddah memanjang setiap kali persetubuhan berulang.

memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di RTM Klin, di rtm.gov.my. Terima kasih Siti Z yang terus temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampai lah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zoran Nova, 2 hingga pukul 6 petang ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Yang lagi belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok Kedah FM, follow sekarang, okay? Sebab banyak konten-konten yang terbaik dekat situ. Okay, ini juga saya nak kongsikan. Ini saya dapatkan daripada berita RTM yang terkini di Facebook, yang mana berkaitan dengan seorang pelajar perempuan cedera selepas dipercayai ditikam oleh seorang wanita di sebuah sekolah di Banting, Selangor pagi tadi. Ini juga tular dekat media sosial tadi, yang mana satu tular video yang memaparkan seorang wanita memakai baju hitam, memakai sarung tangan, kemudian ada bawa pisau yang macam seakan-macam pisau rainbow tu kan, masuk dalam sekolah. Allahuakbar. Jadi kita doakan untuk adik ni dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Terus kekal bersama Zora Nova. Jadi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini sehinggalah pukul 6 petang. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Point dan Shock.
2: Kedah FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedai FM, follow sekarang. Yang mana belum lagi download RTM, klik download saja dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Memudahkan untuk anda nanti sama-sama kita menonton final Piala FIFA 2026. Okey, dan untuk anda semua juga yang mana mungkin nak kongsikan tips-tips, nak kongsikan penjagaan muka, macam mana nak kongsikan cara pemakanan yang betul, tak kisahlah, mungkin nak kongsikan, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Terus kekal bersama Zora Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: demi cintanya.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang berniaga dan juga terus berniaga dengan baik-baik. Sebab apa saya nak kongsikan ni banyak tau. Antara pengisian yang terbaik ni, antara juga yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Muhammad Akmal yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata gunakan media sosial dengan bijak sebagai platform untuk berkongsi positif, pegaran yang positif dan juga bermanfaat. Sebab apa? Dia ada beberapa lah, antaranya gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Kemudian elakkan bincang isu yang sensitif kepada sesetengah rakan anda. Seterusnya juga pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa dan sentiasa berikan harapan bukan kecaman. Ini juga dia dapatkan daripada Jabatan Pertandingan Malaysia. Dia kongsikan dekat saya. Jadi saya kongsikan untuk anda semua. Okay? Sama-sama kita menggunakan media sosial kita yang sebaik-baiknya. Jangan kita bukakan ruang untuk mereka berfitnah dan sebagainya dalam kita punya ruang media sosial kita. Terus kekal bersama Zora Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Musim durian kan masih lagi ada. Saya pasti semua ke tempat sekarang ni musim durian banyak. Kemudian durian tu banyak dan juga murah. Inilah masanya kita untuk nak makan kan. Ada yang boleh ton lah, musang ki. Dulu mungkin mahal kan. Sekarang ni dah murah dah. Jadi tak apa. Apa pun paling penting sekali, makan tu berpada-pada. Dan juga makan tu jangan terlalu banyak sangat. Sebab apa? Memang boleh makan. Jangan risau, boleh makan tapi berpada-pada lah. Macam saya suka buat stok. Buat stok, kita beli banyak-banyak, buat stoknya lah. Tahun depan tak tahu harga murah ke mahal, tak tahu kan. Jadi better beli banyak-banyak, simpan, buat stok dekat beku tu. Oh best, nanti keluar je macam es krim, sedapnya. Okay, terus ke kabar sama Zoran Nama. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih yang puan semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, pukul 4:30 petang nanti, sama-sama juga kita nak dengarkan untuk berita tempatan Kedah FM. Ada pergosip menarik akan dikongsikan waktu itu nanti. Dan untuk anda semua, jangan lepaskan peluang juga untuk terus menonton FIFA 2026 di RTM Klik secara percuma. Download saja dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Secara percuma, mudah sangat-sangat, semuanya di hujung jari saja. Cuma janganlah kita buat live, okay? Ketika contohnya kita dekat TikTok, kita buat live, kita tontonkan permainan tersebut atau game tersebut dekat orang ramai. Tak boleh, salah di sisi undang-undang, okay? Terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk salat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kemang Pasu dan juga Pokok Sena 451 yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap C 450 yang berada dekat Bali 449 yang berada dekat Kulim Manak Baru 450 yang berada dekat Langkawi 453 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 450. Terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM Relax 26.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam beri itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, rancangan, operasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabik urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Masuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori pendulinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Jadi jom juga untuk dengarkan di jam terakhir ni. Ada lagu-lagu yang best-best juga untuk anda semua. Dan mungkin yang sedang memandu ketika ini nak balik ke rumah masing-masing baru habis kerja kan. InsyaAllah semoga selamat sampai ke rumah. Saya pasti juga mungkin ada yang balik hari ni rasa macam letih sangat ya kan. Ada kerja yang banyak perlu dihabiskan. Ada macam-macam lah. Jadi insyaAllah. Jadi mulakan dengan senyuman setiap apa pun. Jadi supaya senyuman tersebut dia akan memberikan satu positif dalam badan kita, insyaAllah. Walaupun badan tu terlalu letih dan juga banyak dengan pekerjaan ataupun kerja-kerja yang perlu kita selesaikan, tapi bila ada orang senyum, bila kita senyum dengan orang, insyaAllah dia akan menjadi satu vibe-vibe yang baik, okay? Memang betul, kadang-kadang kita cakap mudah, tetapi cuba kita lakukan, insyaAllah akan ada sedikit rasa keselesaan tu akan datang, insyaAllah. Amin. Saya pernah mengalaminya. Memang selalu mengalaminya. Okay. Baik. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama Zore Nova. Jadi lepas ni juga ada lagu-lagu yang best untuk anda semua. Terus kekal dalam Relax 26. Semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama kami di Kedah FM. Episod seterusnya, Halwa Maskat Utara dalam Biz On Air petang ini. Kita nak tahu macam mana boleh Puan Maslina terpikir untuk berniaga Halwa Maskat. Dan sebelum ini, Puan Maslina buat perniagaan apa? Silakan.
1: Okey, sebelum ni saya tak bekerja, terfikir nak buat niaga Halwa Maskat ni. Bila arwah abah dulu, dia dah berniaga Halwa Maskat. Kami tolong jual dekat Shopee, kat online lah. Lepas tu bila arwah abah dah tak ada, kami teruskan je lah bisnes ni. Ha, betul, arwah abah mentua. Bisnes ni dari arwah abah mentua. Kami mewarisi bisnes ni. Resepi ni kami warisi original dia dari arwah abah lah. Tapi kami ada adjust sikit dari segi tekstur dia dan manis dia. Kami dah kurangkan banyak gula dan resepi asal. Lepas tu kami ada buat juga variasi-variasi lain. Ada banyak. Okay, yang variasi yang lain ni dari segi bentuk dan juga rasa. Ada yang kami dah adjust untuk nak sesuaikan dengan cita rasa orang sekarang.
0: Terima kasih Puan Maslina. Ikuti episod Halwa Maskat Utara esok di Biz On Air hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Relax 26 Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Okey, jadi untuk anda semua terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Okey, dan selepas ini saya akan tinggalkan dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Pada pukul 6.15 minit petang nanti sama-sama juga kita ikuti untuk Raudah Sakinah bagi siaran ulangan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidot. Jandi untuk pada hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Baik, terima kasih buat rakan tugas sebab tadi, iaitu DJ Zulun Nova melalui Relax26 hashtag layan. Kini bersama dengan DJ Pidot untuk pada petang ini. Pabang semua orang Kedah, alhamdulillah . Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Begitulah yang kita mahukan untuk pada hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk pada hari ini juga, santai 6.12 bersama dengan Pidot. Untuk pada hari ini 6 jam dari sejam ke jam kita teman sama 6 jam. InsyaAllah nanti akan ikuti 6.15 seperti kebiasaan. Siaran ulangan Rauh Sakinah, iaitu persoalan berkaitan idah, iaitu Datuk Syekh Ahmad Faisal Haji Omar, yang bahagian kedua siaran ulangan yang terbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin. Seterusnya selepas itu 7 malam dan akan ikuti pengumuman waktu solat fardu maghrib, dan 8 malam sentuhan nurani dan pengumuman solat 8 malam. Lepas itu pengumuman solat fardu isyak, berita utama 9 malam dari Kota Media Angkasa Puri, lepas tu hari dalam sejarah serta muzik ekspres antarabangsa. Itu dia. Dan 10 malam bikisan buatmu BBMU bersama dengan terbitan oleh Bashir Abaharum, serta 11.05 minit malam ataupun sudah malam ataupun ya, kita ikuti Dr. Chakna at Kedah FM, terbihan bahan dan juga program dan aktiviti yang terkini. Baik, nanti kita akan informasikan mengenai World Cup. Dah cakap apa, dah masuk pusingan 16 untuk ke suku akhir. Tadi pun hari ni cakap apa, dua perlawanan. Bila dua perlawanan, tuan rumah pun tumpah kepada pasukan Three Lions, iaitu England. Dan sebelum tu Norway bertemu dengan Brazil awal pagi tu. Nak tunggu-tunggu sangat, tiba-tiba tengok result je. Dengan orang cakap apa, juara 5 kali tu tumpas tumpas kepada Norway. Memang orang cakap apa, ini akan menjadi orang cakap apa, memang jadi badi lah. Jadi badi kekalahan orang cakap apa 2-1. Itu dia kita dapat kongsikan untuk pergi ke suku akhir untuk pada nanti. Saya akan maklumkan untuk perlawanan untuk besok pula, pada pukul nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Untuk membantu siaran pada hari ini, iaitu Jukri dan juga Khairuddin Razak. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot. Senyumlah sikit.

Kalau sedang melancong suami mati, ha, macam mana? Ni tak zat, tak pilih lagi suami mati. Kalau sedang melancong suami mati, jawabnya kalau boleh patah balik, kena patah balik. Kalau contoh macam ni lah. Biasa orang melancong tak lama kan? Paling lama hari. Tengok duit lambat tengah dah macam mana? Lalu ni orang melancong lebih kurang seminggu tu lah macam tak? 10 hari tu lama tak tengok lah tu. Boleh tirih beg tengah tu. Katalah dia melancong. Ni pi Turki. Dengan ni lah melancong. Suami dia tak pi. Dia minta kebenaran suami dia pernah. Dia pi lah geng-geng pencin ni. Sampai Turki 2 hari. Dapat mesej suami mati. Di segi hukum kena patah balik. Nak patah balik seorang tak berani. Dia pun pemandu pelancong yang buat semua. Nak urus semua tahun ni lagi takut dia jual. Betul? Tak kerti. Semua bukan ikut orang lah. Tak berani, gagah duduk pi. Tapi tak boleh lah ni. Dia nak jalan apa duduk ambil ni. Baik rugi, baik patah balik. Nak melancong kan, nak pi, naik belon apa semua. Tak boleh lah. Duduk balik ni, sampai masa nak balik kena abang tu. Dia pun pergi tengok kerai. Kalau ketiak balik, boleh bah. Balik contoh melancong. Kalau melancong dalam negeri ni lagi senang lah. Pi Sabah ya, negeri bawah bayu. Duduk 2 hari suami mati, ambil tiket kapal terbang balik. Balik terus. Kalau tak pi lagi, jangan pi. Yang kelima, membeli barangan yang keperluannya tidak mendesak. Maksud dia beli barang ni mana nak kena keluar rumah. Online tak apa nah. Ni yang jenis nak kena keluar rumah. Pergi beli sofa. Orang tanya apa-apa nak beli sofa. Ni habis. Bila habis berkabung ni. Kau nak panggil orang nak buat kenuri. Tu duduk atas sebab. Sabar sat. Nak pergi beli barang mai. Nak pergi beli baju. Pasal nak raya. Sama rah dengan apa nama. Masuk raya. Aidah habis hari tu. Tu nak pergi beli baju raya tu. Tak payah. Suruh anak pergi beli. Bawa baju dua ada tu. Suruh anak kelas. Kelas ni tak buat hati. Tak apa. Anak ambil gambar. Hantar pergi. Buat video call. Mak ni. Kain lu ni. Okey lah. Boleh buat. Mak hang tu trik nak keluar. Betul tak? Tu cerita dah. Jadi barang yang tak perlu. Tak payah habis. Nak pergi ambil ubat. Tak apa. Yang keenam. Menziari kematian bukan ahli keluarga terdekat. Minggu lepas saya cerita lah, kalau ayah mati boleh pergi. Tapi saya dah habak minggu lepas. Ayah mati tu dekat-dekat lah. Kalau dia tu orang Sabah, nikah orang Kedah, pak dia mati di Sabah tu, tak payah pergi lah. Yang balik pun tak dan. Sampai-sampai orang tak nak pernah ayah dah. Betul tak? Tapi kalau dia tu orang Sungai Petani, dia tu asal-asal orang Sungai Petani, lah ni duduk lestak. Pasal menikah dengan lestak. Suami mati. Duduk tengah berkabung. Berihdat. Dengan ayah mati. Boleh balik. Tapi balik ziarah kematian ayah tu. Lepas dikebumikan. Balik terui. Jangan dengar Pak Ngah dia. Sakit. Singgah gurun. Itu tak boleh. Balik terui. Kematian ahli keluarga terdekat ni. Ayah mak boleh lah. Pak menekan pupu. Tak boleh. Tu kira jauh. Itu kira jauh. Pak menangkan lelaki. Lagi jauh. Betul tak? Yang ketujuh. Ini tak boleh kan? Bersama anak-anak makan di luar. Seperti restoran. Kalau style hidup orang lain suka makan luar. Kan? Malam ni restoran. No. Saya tak mahu abang akhir promosi restoran pula. Payah. Malam ni makan di Alustang. Malam esok Sungai Petani. Tiga orang baling. Lalu lebih orang. Lepas tu main Langkawi. Sabar saat. 4 bulan 10 hari tak lama mana. Tapi kalau mengandung, tunggu main berlak. 4 bulan 10 hari tak lama. Tunggu saat. Mok train ni. Ni mok ni ayak liuk kering habis lah. Memeteliuk tu eh. Tunggu saat. Kalau nak juga makan restoran tu, suruh nak pergi beli. Suruh nak pergi beli. Makan luar. Dia tercemui untuk makan dalam rumah. Sabar, Zat. Dia kita nak pergi, boleh sabar. Nah, kita banding diri kita dengan orang duduk dalam penjara.
Depa lagi lama kita sak ya. Tak. Anak kata, "Mak, mak 4 bulan 10 hari ya. Nu Pak Long, Pak Long dah abang mak dia. Dah ada 4 tahun 8 hari ya, tak keluar ni. Eh. Duduk dalam penjara, boleh sabar." Mak dia, "Hmm, dia kena buat gitu. Dia kena buat gitu. Sabar." Ni dengar ni orang puan ni, dia ada dua jenis, ada boleh ikut, ada yang tak boleh ikut. Jenis tegak, bantah, beban. Ni, walaupun lagi dia mati ni, ada. Saya duduk depan ni, dia kata, "Allah nak pisah berkala mana nak balik eh, pasal." Orang kata tak boleh. Allah ustaz kira minta tu. Kita pula kena. Nah, nyok tu. Orang duk mengajak. Sabar tak lah, nak keluar makan anak tu tak. Tapi kalau nak keluar makan anak belakang rumah tak apa lah. Ha, duduk belakang rumah-rumah dia, belakang rumah tu adalah penduk berbahan, tak ada lah. Masih dalam kawasan rumah dia. Nombor 8, menghantar anak masuk pusat pengajian tinggi. Hak ni ni kadang-kadang Allah Taala uji ni. Ni tengah siapa ni? Dalam duduk tengah tempoh berkabung tu, tak tahu anak boleh masuk you. Anak boleh masuk you nak hantar. Retiak bagi pak menekan dia hantar kau. Kalau anak tu anak kecil, bagi abang dia hantar kau. Siapa-siapa hantar pergi mengaji. Mak nak pimik gambar mu. Ada satu lagi ni. Anak convocation. Ni. Anak convocation. Lagi 2 hari Aidah nak habis. Tengok convocation. Dia pun. Ni orang perempuan dia cerdik terlampau. Maksudnya dia main mengaji sak-sak. Dia mengaji tak habis. Lagi 2 hari nak habis convocation. Dia pergi lah convocation tu. Tak boleh, kau orang tak habis, tak apa. Nanti kau balik, kau ganti balik. Ganti balik. Tak boleh. Jadi, convocation anak kau, biar kursi tu kosong. Anggap kata macam, kalau dia kata, budak tu patutnya pak dia pergi juga. Betul tak? Pergi pak dia mati, betul tak? Pak dia mati. Jadi, tempat pak dia tu, gantilah. Warih dia lain, abang dia kau, tempat mak dia, kau ipar dia pergi. Bukan ada masalah, ha? Tak masalah. Tapi tak boleh, mak nak ambil gambar mu. Di UKM. Mak nak ambil gambar. Tak apa. Jubah convocation tu, jangan hantar lagi. Pasal 3 hari nak habis kan. Jangan hantar lagi. Elok-elok habis, bawa mak tu, pakai jubah tu, pimpin gambar depan UKM. Pimpin gambar depan UKM. Tapi tak syok lah, orang tak ramai. Tak apa, ajak orang ramai-ramai, pimpin gambar. Orang tak boleh terima, tak kedek ni payah kira. No? Yang kesembilan, menziri orang sakit. Menziri orang sakit. Baik. Kalau ayah sakit, ya? Kalau ayah sakit. Saya cerita tu. Kalau ayah sakit, duduk di rumah. Nak ziarah dia, nak rawat dia, ambil ayah tu main rumah. Ambil ayah main rumah. Tapi kalau ayah sakit teruk terpaksa pergi juga, pada tiga tu, bolehlah, boleh. Tapi kena balik sebelum bermalam. Malam tak boleh bermalam di sana. Contoh ya. Ni kalau ayah sakit dekat-dekat lah macam. Kalau nak pergi jauh hari tak boleh lah. Kalau dia duduk lah, setiap ayah dia kulim. Ambil ayah tu main duduk di rumah. Ayah dia tahu ayah tak mau duduk rumah ni. Pada masa tu bincang adik-adik yang lain. Kata adik Han tolong jaga setiap ayah. Ini kok nak habis apa nama tempoh kabung lagi 10 hari. Lepas ni kok main jaga pula. Ha, kena berunding dengan tu. Adik pula yang kata, tak boleh kok ayah mau kat hang, kat aku dia tak mau. Dia tak mau. Bagi ayah faham. Bagi ayah, ayah faham. InsyaAllah dia boleh terima. Tapi orang sakit yang lain, tak payah. Duduk dalam kampung kita, duduk dalam taman kita. Kita sedang beraidah dan berihdad berkabung. Dengan orang sakit, tak, doa benda jauh lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dia. Allah Ta'ala bagi apa nama dia boleh sabar dan sebagainya. Dan yang 10, menyertai aktiviti sosial. Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk suara. Abang Aziz, ya? Betul ya? Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk suara. Jadi dia lagi 4 hari lagi nak habis tempoh tu. Buat salah. Tak payah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hang sedang berihdad. Berkabung. Kerana apa? Suami mati. Ni 10 saya tulis buku ni. Sebenarnya lebih lagi. 10 ni pun tak ingat lah.
Hal lebih tu kalau apa-apa tanya, nanti kita abang. Ha, tu contoh dah.

tanpa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: #damaikanjiwa.
3: Baik, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa untuk selama juga pukul 6.41 minit petang. Dan ketika ini perlawanan ulangan yang dapat anda ikuti mesti saluran di RTM Klik, iaitu di Sukan, iaitu Brazil bertemu dengan Norway. Jadi anda boleh tengok belirik, mungkin ada yang terlepas ke. InsyaAllah yang disiarkan mesti RTM Klik. Percuma sahaja. Okey, baik. Untuk mengenai perlawanan yang akan berlangsung untuk esok lagi, tiga slot lagi, siapakah pasukan yang akan seterusnya untuk pusingan yang ke-16 ya. Okey, jadi untuk ketahui besok pada pukul 2 pagi 3 pagilah ya, akan pertemuan antara Portugal dan juga Spanyol. Manakala untuk bagi tuan rumah, USA akan bertemu dengan Belgium. Dan itu yang kita dapat kongsikan untuk bagi pusingan yang cakap 16 pasukan yang terbaik. Okey. Dan selepasnya untuk Rabu tu pula, di mana pertemuan Argentina menentang dengan Mesir dan juga Switzerland menentang Colombia. Okey. Jadi kita nak ketahui jugalah mana yang akan layak. Portugal menentang dengan Spanyol, USA dengan Belgium. Okey. 8 pasukan untuk merebut lagi 4 slot lagi. 4 slot lagi untuk siapakah yang akan masuk ke suku akhir. Jadi kita nak tengok mengenai yang terbaru ni. Di kemenangan England menentang tuan rumah Mexico, kemenangan 3-2. Dan jurulatih England Thomas Tuchel menyindir proses disiplin persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA dengan berseroh bahawa kapten pasukan Harry Kane mungkin boleh meminta bantuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bagi menyelesaikan isu bergantungan pemain pertahanan skuad Tri Lion Gerard Consah. Jadi kenyataan itu dibuat susulan keputusan mengejut FIFA membenarkan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun terus beraksi walaupun sebelum ini dilayangkan kad merah. Tuchel mengakui beliau keliru dengan keputusan FIFA yang membolehkan Balogun diturunkan dan aksi pusingan terakhir mentang Belgium pada pukul 8 pagi. Jadi Balogun dibuang padang ketika menentang Bosnia Herzegovina, namun FIFA mengambil langkah yang jarang dilakukan dengan menggunakan artikel 27 Kod Tata Tertib untuk menangguhkan pelaksana hukuman penggantungan sekaligus membolehkan pemain itu terus beraksi pada perlawanan berikutnya. Oh, tu dia. Tak boleh nak cakap apa lah kan. Depa tuan rumah meminta lah. Selain itu juga kita nak tahu lagi ni ramai juga yang mengecam juga ya. Okay, antaranya yang keputusan FIFA itu, iaitu bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp mengecam keputusan persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA menangguhkan penggantungan ke atas penyerang Amerika Syarikat iaitu Florin Balogun yang dilaporkan selepas campur tangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Jadi Balogun tersebutnya terlepas aksi pusingan 16 terakhir menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah dalam perlawanan terdahulu. Namun FIFA menggantung pelaksanaan hukuman itu selama setahun sekaligus membolehkan penyerang berusia 25 tahun itu diturunkan. Itu dia yang terkini dapat kita kongsikan dari semasa ke semasa mengenai informasi yang terkini. InsyaAllah nanti saya akan memberikan informasi dari semasa ke semasa untuk anda semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Isabella, Amy.

0: segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, DVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, yang terbaru ni kita dapat kongsikan. PM ucap tahniah kepada 17 pelajar Malaysia. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dengan merangkul 9 anugerah keseluruhan dan membawa pulang 22 pingat dalam pertandingan Kuala Excellent Olympia KEO 2006 peringkat antarabangsa di Macau. Jadi katanya tahniah anak-anak Malaysia yang mencetak keputusan cemerlang di bumi Macau dan tingkatkan usaha, moga catat lebih banyak kejayaan pada masa hadapan, insyaAllah. Demikian catatan PMX di FB. Penjelasan Pertumbuhan Saintis Muda Malaysia MYSO yang juga Ketua Kontinjen Malaysia ke Macau, Aidah Misran terdahulu maklumkan secara keseluruhan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan juga 11 gangsa. Itu dia tahniah diucapkan buat 17 pelajar ini yang mengharukan nama negara di Macau. Okey, itu dia yang dapat kongsikan yang terkini juga. Dan mengenai yang terbaru yang dapat kongsi tadi, kita nampak dah. Okey, yang ni dapat kongsikan tadi, yang ini yang menjadi viral juga. Respek dalam insiden tikam membabitkan seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pada pagi tadi telah ditahan manakala mangsa menerima rawatan di hospital serta dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jadi Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha berkata kejadian dipercayai berlaku antara pukul 9.30 pagi hingga 10 pagi itu dalam dan keadaan di lokasi kini terkawal. Katanya setakat ini dia mengesahkan kejadian berlaku sekitar yang disebutkan, suspek telah ditangkap manakala mangsa dibawa ke hospital dan keadaan dan stabil, dan mangsa merupakan pelajar sekolah berkenaan. Manakala lain-lain juga langsung kesihatan dan keadaan terkawal, dan dia meminta ibu bapa dan masyarakat cuba supaya tidak panik dan memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Jadi itu dia yang menjadi viral dan juga di titik ketika ini yang terdapat kongsikan. Jadi kita nak komen apa pun, biarlah pihak polis membuat siasatan. Dan sementara itu Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan satu kenyataan yang lain memaklumkan seorang pelajar itu murid yang cedera dalam insiden tikam di sebuah sekolah sekini dalam menerima rawatan di hospital. Itu dia terdapat kongsikan untuk anda semua yang terkini dari Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM,
1: lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi. Kedah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: جيوة.
1: نداء الإسلام. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin, contoh tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya rupanya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu kata ulama adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal. Tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Bidul Jadani. Alhamdulillah. Telah pun orang cakap bahawa kalian kita telah menaikkan solat fardu maghrib. Syukur, alhamdulillah mendapat rahmatnya, memberkati kehidupan juga. Mungkin ketika ni ada yang cakap apa, nak pelanik pula, hantar anak pergi tuition, ada hantar anak pergi mengaji Quran, mengaji Iqra. Sebegitulah ya. Budak-budak ni memang kita kena sedang apa, selalu hantar depan ilmu saja. Jangan duk leka bagi dia mindset apa semua, jangan duk bagi. Bagi pun ada limited juga main. Kita buat hadkan masa. Kalau hari sekolah main orang cakap sejam je. Kalau hari tak sekolah boleh lebih sikit. Tapi tak boleh orang cakap apa berterusan. Kalau saya lagi dia mengadap yang tu orang cakap apa, habis. Ni kita panggil pun dia buat tak dengar. Mulalah kita kan. Sebegitulah. Okey, baik. Informasi yang terbaru kita nak kongsikan setakat ni, iaitu Jabatan Penyiaran Malaysia giat melaksanakan sesi libat urus bersama dengan pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan ataupun AI dalam dunia penyiaran dan industri kreatif negara. Jadi Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, usaha itu bertujuan memastikan penggunaan AI dimanfaatkan secara beretika, seimbang dan bertanggungjawab dengan mengutamakan pembangunan bakat serta mengukuh kualiti kandungan. Jadi katanya garis panduan ini penting bagi memenuhi penggunaan AI berlandaskan falsafah yang tepat, iaitu sebagai teknologi yang mengukuh kualiti modal insan, bukannya menggantikan peranan manusia dalam industri penyiaran dan kreatif. Jadi katanya lagi, jelasnya tanpa garis panduan yang jelas, industri berisiko depan krisis bakat akibat penggunaan AI yang tidak diurus secara berhemah dan strategik. Beliau demikian sebab mengadakan pertemuan dua hala bersama dengan pusat sejarah tinggi Australia ke Malaysia, Danny Hinike, di Ibu Negara di Angkasa Puri. Jadi jelas beliau, sesi libat urus itu melibatkan pelbagai pihak termasuk persatuan penerbit, pengarah, pemuzik, komposer serta penggiat industri kreatif bagi mendapatkan pandangan secara menyeluruh. Itu dia lah. AI ni nanti kita tengah tu rangka, insyaAllah ada garisan panduannya yang mungkin insyaAllah akan dirangka. Jadi kita berdoa lah semoga AI ni sekarang ni berleluasa, dah sampai penggunaan dia pun dah cakap apa, ada garis-garis yang lebih tu. Kadang-kadang copyright lagu-lagu ni ni susah sikit lah kan. Kalau buat sendiri tu tak apa, cuma kalau dia ambil orang punya, dia kata lagu dia. Jadi memanglah sedap, tapi kita nak ni asal punya lah, original. Baru kita tahu kan, nak kata lagu ni sedap ni. Tapi sebenarnya kita nak tengok dia punya mainan tu. Dia cakap apa, kompos lagu tu, yang buatan lagu tu betul-betul original je. Baru betul kan. Okay, baik. Teruskan santai 6.12 bersama dengan DJ Pidot S. Mokhtar, suara kekasih Elikat Fit Salim Izzat dan juga Zamani. Teruskan setia anda bersama dengan Kedah FM, mesra harmoni pilihan bersatu di utara.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Seterusnya, selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Jiwa. Okey, Dato' Seram juga pukul 8.20 minit malam. Bersama dengan DJ Bidot untuk Santai 612 saya damaikan jiwa. Okey, baik, untuk bagi panduan waktu solat Fardu Insya' seluruh negeri Kedah, 20 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 6 Julai 2026 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat Fardu Insya' 8.54 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat Fardu Insya' 8.53 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat Fardu Insya' 8.51 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat Fardu Insya' 8.57 minit malam. Untuk mengenai panduan waktu solat seluruh daerah di negeri Kedah untuk pada hari ini. Okey, baik. Informasi yang kita dapat kongsikan setakat ini. Okey, base yang kita dapat kongsikan setakat ini itu kes pelajar ditikam di KPM. Kemudian pendidikan ambil langkah keselamatan termasuk sokongan psikososial. Jadi Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq melawat sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Lengat. Susulan insiden seorang pelajar tingkatan 3 dipercayai ditikam seorang pelajar. Jadi menerusi hantaran di FB-nya, beliau memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi perawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, dalam masa sama mengharapkan orang ramai yang tidak menyebarkan laporan palsu atau merekasa iaitu fitnah memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Menteri Pendidikan turut menekankan penghargaan kepada semua agensi terlibat dan menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Okey, ya, itu dia. Ya. Jadi kita nak apa, nak komen ni, jadi jagalah tangan kita ni. Ya. Janganlah duk komen tak ketahuan apa semua. Tak pasal-pasal. Cakap apa? Kena zaman ke? Kena tindakan mana-mana ke? Itu dia. Itu yang kita nak, tak mahu tengokkan. Jadi orang cakap apa, jadi kena kawallah diri anda di mana jua, kan. Baik, tengok bola lagi senang kan, seronok, sokong siapa. Okey, malam ni ada iaitu pusingan 16. Jadi kita tunggukan perlawanan pusingan yang 16 yang pastinya ditunggu-tunggu, iaitu antara Portugal menentang Spanyol. Jadi adakah Ronaldo dan rakan-rakannya sekali akan menghampakan pasukan La Roja ataupun Sang Merah ini, ataupun pasukan La Roja akan ditikitakakan oleh pasukan Salako de Kuanas ini. Sama-sama nantikannya. Siaran langsung ini akan disiarkan pada pukul 3 pagi di RPM Click, iaitu di saluran sukan. Manakala untuk bagi perlawanan dan pusingan 16 juga, iaitu pertemuan tuan rumah menentang Belgium, mampukah pasukan tuan rumah digelarkan The Youngs ini menjinakkan pasukan The Red Devils Belgium yang diketuai oleh Kevin De Bruyne, pemain senior mereka. Adakah Red Devils akan mengganas dengan menjadikan pasukan tuan rumah USA sebagai mangsa seterusnya? Nantikan debaran ini yang akan berlangsung disiarkan di TV OK jam 8 pagi. Jadi dah pagi esoknya noh. Jadi dua perlawanan yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Apapun hari ini yang cakap apa, pertemuan bola sepak yang masih kita ditunggu-tunggu untuk anda semua. Okey, Santai 612 #damaikan jiwa.

segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.36 minit malam. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas itu hari ini dalam sejarah dan juga Muzik Express tanpa henti, iaitu Muzik Express Antarabangsa. Lagu-lagu yang tersusun untuk lagu Inggeris, lagu Jepun, lagu Thailand, lagu Latin yang hari ini akan disajikan untuk pendengar Kedah FM. Lepas itu BBMU, Bikisan Buatmu, yang diterbitkan oleh Bashirah Baharum ataupun DJ Bas, menerusi kisah yang belum selesai, insyaAllah pada pukul 10 malam ini. Baik, informasi terdapat kongsikan untuk pada hari ini, untuk bagi di lokal pula, cerita lokal ni, kita nak tahu jugalah yang terkini untuk di untuk negeri Kedah ketika ini, apa yang terbaru yang terdapat kongsikan untuk anda semua. Yang terdapat kongsikan untuk anda, selain tu juga mungkin ketika ni ada yang cakap apa mengenai di yang terdapat kongsikan, iaitu yang kita mahukan orang ni. Baik, nak tahu juga ni, yang dikeluarkan oleh Durian Premium Mardi terus jadi pilihan. Jadi ni kena korang-korang kangsa lah ya. Ketiga variety durian premium dikeluarkan untuk meningkatkan kemajuan pertanian Malaysia, Mardi, iaitu Mardi Super 8, MSS8, MDURA78 dan MDUR79 terus menjadi pilihan utama penggemar tempatan sejak dikenalkan pada awal tahun 2000. Jadi Ketua Pengarah Mardi, Datuk Ahmad Zabawi Abdul Ghani berkata, ketiga-tiga variety tersebut bukan saja mempunyai kualiti rasa yang tinggi, malah menunjukkan prestasi baik dari segi pengeluaran serta kesesuaian penanaman dalam kalangan petani tempatan. Jadi ketiga variety ini merupakan bakal yang terbaik dihasilkan oleh Mardi, terus mendapat sambutan baik sehingga kini. Dan katanya usaha ini akan diperluaskan untuk penanaman durian ini tersebut di hybrid tersebut digiatkan bagi meningkatkan pengeluaran tempatan. Katanya sejak rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, sehingga kini kira-kira 25,000 pokok durian MS8 telah ditanam seluruh negara, melibatkan keluasan hampir 242 hektar, sebagian besarnya di Melaka, Selangor dan juga di Pantai Timur. Itu dia kita dapat kongsikan untuk anda semua. Kedah FM, Mesra Harmoni, terbaik di Utara.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku. Buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Music Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi. Semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Radio Kedah.
1: Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus DVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan dalam Bingkisan Buatmu, rancangan yang menemani malam anda dengan utaian kata dan alunan lagu yang menyentuh jiwa. Baik, bersama saya sehingga jam 11 malam nanti. Okey, jom pendengar yang dikasihi dan juga yang saya ingati, setiap insan pasti pernah melalui satu kisah yang tidak sempat menemui penghujungnya. Ada cinta yang terhenti di pertengahan jalan, ada persahabatan yang berakhir tanpa penjelasan, ada impian yang tersimpan kerana keadaan tidak mengizinkan, dan ada juga perasaan yang tidak pernah sempat diluahkan. Malam ini kita kongsikan tentang kisah yang belum selesai. Saya DJE Nazri Mak Nasir. Mungkin ia masih tersimpan dalam lipatan memori, mungkin ia sudah lama berlalu, namun sesekali ia kembali menjengah dalam ingatan. Untuk membuka tirai malam ini, kita dengarkan sebuah lagu yang cukup dekat dengan hati mereka yang pernah kehilangan sesuatu yang berharga. Jom sama-sama kita dengarkan dalam Bingkisan Buatmu.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Bingkisan Buatmu, sebuah rancangan yang diterbitkan oleh DJ Bas. Untuk pendengar semua, tidak semua kisah memerlukan pengakhiran yang sempurna. Kadangkala kehidupan mengajar kita bahawa menerima adalah lebih sukar daripada melepaskan. Ada perkara yang kita terlalu ingin fahami. Mengapa ia berlaku? Mengapa ia berakhir? Mengapa orang yang pernah begitu dekat akhirnya menjadi asing buat kita? Namun, semakin dewasa kita belajar bahawa tidak semua persoalan mempunyai jawapan dan tidak semua perpisahan datang bersama penjelasan. Mungkin ada yang sedang mendengar malam ini sambil mengenang seseorang. Seseorang yang pernah mengisi ruang hati kita. Seseorang yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Jika benar, semoga kenangan itu hadir sebagai pengajaran dan bukan lagi kesakitan.

ada nama yang masih tinggal di sudut paling sunyi sebuah ingatan. Tidak disebut, tidak dicari. Namun, sesekali hadir seperti angin malam yang menyapa perlahan. Bukan kerana masih mengharap, bukan juga kerana belum menerima, tetapi kerana ada kisah yang pernah begitu indah sehingga hati ini memilih untuk menyimpannya sebagai kenangan. Dan malam ini, jika rindu itu hadir lagi, biarkanlah ia singgah sebentar. Kerana ada kenangan yang tidak perlu dilupakan, cukup sekadar dikenang dengan senyuman.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kepada anda yang mendengarkan waktu ini dalam Bingkisan Buatmu, ada satu kata-kata yang berbunyi, kadang-kadang yang paling sukar bukan melupakan seseorang, tetapi melupakan harapan yang pernah kita bina bersama. Kisah yang belum selesai sering meninggalkan ruang kosong. Kita tertanya-tanya, bagaimana jika keadaan berbeza? Bagaimana jika kita membuat keputusan lain? Bagaimana jika kita mempunyai sedikit lagi masa? Namun, kehidupan tidak pernah bergerak ke belakang. Ia sentiasa membawa kita ke hadapan walaupun hati masih tertinggal di suatu persimpangan kenangan. Dan percayalah, setiap yang berlaku mempunyai hikmah yang mungkin hanya difahami suatu hari nanti.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Puatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Baiklah, kepada anda pendengar setia Kedah FM dalam bingkisan Buatmu yang diterbitkan oleh DJ Bas. Sebelum kita melabuhkan tirai malam ini, renungkan sejenak. Mungkin ada kisah yang belum selesai dalam hidup anda. Mungkin ada kata maaf yang belum diucapkan. Mungkin ada penghargaan yang belum disampaikan. Mungkin ada hubungan yang masih boleh diperbaiki. Jika masih ada peluang, ambillah langkah pertama. Kerana tidak semua perkara akan sentiasa menunggu kita, dan tidak semua insan akan sentiasa berada di sisi. Hargailah mereka yang masih ada.

kasihanilah mereka selagi berkesempatan. Dan lepaskanlah apa yang tidak lagi mampu dimiliki. Kerana setiap pengakhiran sebenarnya adalah permulaan kepada perjalanan yang baru.

apa yang tidak mampu diluahkan oleh hati. Dalam sunyinya tersimpan seribu cerita tentang pertemuan, tentang perpisahan, tentang impian yang tidak menjadi kenyataan, dan tentang insan yang pernah menjadi dunia tetapi kini hanya tinggal kenangan. Namun hidup harus diteruskan kerana fajar sentiasa menunggu di penghujung malam dan harapan sentiasa lahir selepas kesedihan. Walau kisah ini belum selesai, percayalah, Allah sedang menulis pengakhiran yang lebih indah.

Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Bingkisan Buatmu untuk malam ini. Terima kasih atas kesudian anda meluangkan masa bersama saya DJ E dalam menghayati tema kita, kisah yang belum selesai. Semoga apa jua kisah yang masih belum atau tersimpan dalam hati akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang sedang merindui dipertemukan dengan ketenangan, yang sedang berduka diberikan kekuatan, dan yang sedang mencari jawapan diberikan petunjuk. Saya mengundur diri. Kita bertemu lagi Isnin Harapan 10 malam dalam Bingkisan Buatmu, hanya di Kedah FM, diterbitkan oleh DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Santai 612 #, damaikan jiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bukan tadi BBMU bersama dengan terbitan oleh Bashirah Barun, dipampaikan oleh DJE tadi. Alhamdulillah. Okey, dan ketika ini untuk salam jangan pukul 11.01 minit malam, InsyaAllah. Okey, untuk bagi World Cup yang kami wawarkan, kami panas-panaskan untuk anda. Lagi ada 4 kita nak cari lagi untuk ke pusingan sekarang ni. Ketika ni pusingan orang cakap apa, 16 yang terbaik. Jadi untuk mencari 8 pula untuk ke suku akhir. Jadi ada orang cakap ada 8 pasukan untuk merebut 4 slot ke suku akhir. Jadi pukul 3 pagi nanti, insyaAllah Portugal dengan Spanyol, dan 8 pagi esok iaitu USA Belgium. Okey, itu dia. Dan untuk pada hari Rabu pula 12.30 malam, habis itu malam pula tu tepat lah Argentina dengan Mesir, ini Egypt, serta Switzerland dan Colombia. Okey, pilihan ramai juga Portugal dengan Spain ni. Mungkin korang cakap apa, pertemuan ulangan lah. Pertemuan ulangan pada UEFA Cup yang lalu dimenangi oleh Portugal. Jadi untuk misinya, Spanyol akan balas dendam lah. Manakala USA dengan Belgium jadi kontroversi juga. Seorang pemain mereka yang menyayangkan kad merah baru-baru ini boleh beraksi semula. Jadi akan menimbulkan kontroversi di seluruh dunia. Yang dia menimbulkan, cakap tak puas hati lah. Nak buat rencana kan. Presiden Donald Trump campur nasi campur. Tapi apa pun terpulang. Itu dia. Dia hantar ni mesej. Assalamualaikum DJ Pidut. Kenai tak? Okey. InsyaAllah ini saya akan dayangkan dari semasa ke semasa. Dan selain itu juga, Argentina dengan Mesir baru-baru ni dah pecah peluh lawan dengan Cabo Verde, kemenangan 3-2. Cakap apa, nasib baik. Kalau tidak tu boleh mengheret juga ke perlawanan tambahan dan juga penalti. Okey, Switzerland Colombia, ramai yang pilih Colombia berbanding dengan Switzerland. Jadi permainan antara Switzerland dengan dengan Colombia, Amerika Latin tingkat yang tinggi, dengan Switzerland dengan pemain dari Eropah, ni ramai juga pilih Colombia ni. Begitulah yang kita dapat kongsikan. Okey, informasi dapat kongsikan setakat ini. Kita tengok jap apa yang terbaru daripada sukan ni. Kita nak tahu jugalah ya. Informasi yang terkini mengenai tu dia tadi yang jadi yang cakap apa, lagu-lagu Holland ni yang jadi apa, yang punya kayuhan apa, perahu yang Viking tu, row maksud dia kayuh dan jadi orang cakap apa menjadi trend dengan dapat difahamkan . Jadi penyerang Norway Erling Haaland menjadi antara nama yang mencuri tumpuan ketika ini, terutama selepas dua jaringan yang membantu skuad itu mengejutkan Brazil 2-1 dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia sekaligus mara ke pusingan suku akhir. Jadi selain itu juga, menjadi antara tonggak utama penyerang Manchester City itu dalam Liga Perdana Inggeris, dia kini turut muncul antara figura yang paling menyerlah pada kejohanan edisi yang ke-23 ini. Namun, dia bukan sahaja bersinar di atas padang, malah juga mencipta kejayaan dalam dunia perniagaan melalui satu perniagaan yang unik. Salah satu identiti Haaland ialah rambut yang panjang dan diikat menggunakan pengikat rambut ketika memenangi perlawanan. Malah penyerang itu kerap dilihat berang jika pemain lawan menyentuh rambutnya dengan cara yang dianggap tidak menghormatinya. Namun sebenarnya mengikat rambut juga adalah salah satu sumber pendapatannya di luar bola sepak. Wow, dahsyat jugalah. Jadi penyerang itu berwajah utama, ada menjadi wajah utama dan salah seorang pelabur bagi penjenama pengikat rambut. Oh, yang dari syarikat Bondep, dari syarikat Kenke Aneki. Oh, patutlah kan. Nampak blonde rambut dia kan. Jadi itu dia lah. Jika cara dia tu kita tak tahu eh. Tapi itu dah eh. Dia tanya kita sampai bila tu lah. Mereka 12 tengah malam ni insyaAllah. Apa pun yang ketiga ini saya nak ulangan balik, iaitu Uruguay tentang Cabo Verde di saluran sukan. InsyaAllah nanti kita hari ni pagi ni ramai yang tanya nak bersokong tim mana pada pagi ni. Mungkin ada yang melihat nak bersokong Portugal ataupun Spanyol. Mana yang go tu kita sokong. Senang no. Okay, apapun hari ni mungkin ramai nak berjegi mata pukul 3 pagi ni antara pertemuan orang jawab kat Klasiko ni. Bila pertemuan kali si Klasiko ni, mungkin ada yang menganggap pertemuan dua negara memang antara yang mungkin mencuri tumpuan yang terdapat kongsikan untuk pada ketika ini. Pastinya Captain Cristiano Ronaldo yang menjadi utama pada hari ini. Namun hari ini cakap apa, difahamkan macam-macam lagi yang akan berlaku. Kita tak tahu, Brazil pun dah kena dah out dengan Norway. Memang menjadi badi dah pada pasukan Brazil ni, Samba ni. Sama yang cakap Samba, dia disambai pula. Kan, buat macam mana kan. Apapun memang kata tak juara dunia ya. Yeah? Jadi apapun hari ni kita nak tengok juga FIFA tolak permintaan Belgium. Okey, yang terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menolak surat Belgium untuk melihat salinan keputusan mengenai penyerang Amerika Syarikat Florina Belagun yang layak beraksi bagi pertemuan kedua-dua pasukan pada Piala Dunia pagi esok selepas menganggapnya sebagai rayuan yang tidak boleh diterima. Jadi FIFA menggantung pelaksanaan hukum kad merah Belagun dan membenarkannya beraksi dalam pusingan 16 terakhir selepas Presiden Amerika Syarikat secara berbadi didakwa menggesa Presiden FIFA Gianni Infantino supaya mengkaji semula kes itu. Jadi Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium RBFA berkata pihaknya mempunyai beberapa jam untuk bertindak manakala FIFA tidak memberikan sebarang maklumat. Itu dia, ini kontroversi jugalah. Nah, marah jugalah. Jadi ini hal lain juga. Di putera mahkota Norway, putera mahkota Hakun meninggalkan istana diraja untuk meraikan dalam menyaksikan mendayung bersama puluhan ribu rakyat Norway selepas kejayaan bersejarah pasukan mereka menewaskan Brazil pada saingan Piala Dunia. Jadi rakyat Norway merinci jalan-jalan raya, seru jurus wisel penamat dibunyikan di East Rutherford dengan polis menganggarkan kira-kira 100,000 orang memberikan kemenangan, meraihkan kemenangan 2-1 hasil 2 gol pada Erling Haaland. Seronok kalau Malaysia pula tak tahulah macam ni. Orang berpahang hadir, terima kasih Sir Remy Harada. Terima kasih yang hantar kiriman kami di TT juga. Alhamdulillah ramai juga bertanya-tanya, abang sokong tim mana, sokong tim mana. Kan, saya main pagi-pagi sini, tiba-tiba mem letak baju tu kita pakai lah. Alamak, dia tengok, alamak, warna merah kuning. Merah kuning, tak hijau. Kalau hijau kuning merah ni, ni jaket dapat kedai FM. Tapi kalau merah kuning tu biasalah, paham-paham je lah. So, korang spin mana. That's great. Terima kasih. Satu kipi. Alright, apapun hari ni, bola sepak Piala Dunia seterusnya menjadi sensasi, menjadi tumpuan. 4 lagi 8 pasukan akan bertanding dan merebut 4 lagi slot untuk ke suku akhir. Okey, dengarkan sebuah lagu lamba daripada Kauma dan Rahsia Tapi Nyata daripada Garuda. Santai 16 #damaikan jiwa Kedah.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, seseorang yang mempunyai lesion pipit di wajahnya merupakan suatu kecacatan yang disukai oleh orang ramai kerana dilihat cantik dan unik. Selain lesung pipit, dagu belah juga dianggap sebagai kecacatan yang mencantikkan wajah seseorang, malah dilihat menarik.
2: Santai 612 # damaikan jiwa.
3: Baik, santai 612 # damaikan jiwa. Okey, Bang Kara Light Life. Banyak sungguh. Sekat 2K dah tu dia. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih yang like kami di TT ketika ini. Baik. Nak baru saya. Okey. Seramai 554 individu ditahan menerusi 422 serbuan Opsaga 5 ni. Di seluruh negara, 5 ke 6 ni, XI ni. Di seluruh negara dalam pentas kegiatan perjudian tanpa lesen. Jadi sebenarnya Piala Dunia 2026. Menarik ni ya. Jadi kenyataan pengarah Jabatan Setan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk M. Kumar memaklumkan kesemua suspek tahan disyaki terbabit dalam kegiatan pertaruhan haram dan perjudian dalam talian melibatkan warga tempatan dan juga asing. Jadi sepanjang operasi, wang tunai berjumlah 167,062.09 sen dirampas dan polis mengesan nilai pertaruhan berjumlah 3.24 juta ringgit. Dia banyak sungguh. Dan kesemua keserbuan dilaksanakan telah mendapat kerjasama strategik pelbagai agensi berkepentingan, terutama Suruhan Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC katanya. Jadi beliau turut maklumkan promosi dan iklan perjudian melalui laman sesawang dan media sosial dipantau. Jadi sebanyak 263 sesawang, platform aplikasi dan media-media sosial dikesan bagi kegiatan pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Jadi kes diasap Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan 1963 kerana bertaruh di rumah pertaruhan terbuka atau pengutip pertaruhan Seksyen 6-3 Akta Sama terhadap individu bertindak sebagai pengutip pertaruhan, serta Seksyen 4-1-C kerana menjaga, mengurus atau membantu menguruskan tempat pertaruhan. Jadi katanya, selain itu juga kesalahan promosikan atau mengiklankan aktiviti perjudian disiasat mengikut Seksyen 4-1-E Akta Pertaruhan 1963, manakala warga asing yang ditahan turut disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana berada di negara ini tanpa pas atau permit yang sah. Jadi siasatan untuk dijalankan mengikut aktiviti Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Itu dia dapat kongsikan untuk anda semua. Ini dengan taruh tak ketahuan tu. Tahu saja ya. Nah, duit-duit ni memang tak boleh dah buat apa. Sebagai kita ni, sebagai orang Islam, nak taruh-taruh ni duit ni, ya Allah, nak guna tu kan. Pikap macam nak berkat tu, pakai duit apa, nanti mimpi api saja naya kan. Benda ni memang dah sah-sah berdosa. Sebegitu itu jangan dulu bertaruh apa. Memang ramai akan macam-macam lagi lah. Ni lah yang tu lah sekarang ni. Dunia di hujung jari ni pula. Duk berjaga malam. Tengok lepas tu betting main hantar macam-macam. Kan dapat ni WhatsApp ni. WhatsApp kadang-kadang. Apa SMS lah bagai apa kan. Jangan apa duk terima-terima bagian duk tekan pula. Ada nak ceroboh pun jangan tekan langsung masuk. Sebegitulah. Nak bertaruh-bertaruh ni semua tak payah. Saya berpesan siap-siap lah. Untuk apa? Dia ke depan-kedepan tu. Benda ni kalau dah masuk titik tu, dia masuk-masuk-masuk-masuk, nak buang payah dah. Kan? Jadi orang lelaki dia hanya dia jatuh ni tiga dia ni saja. Kan? Judi, perempuan, duit. Lepas tu kuasa. Tiga tu saja. Perempuan, judi, kuasa. Dia penuh nak lawan, nak dapat tempat tu, tak tahu lah cakap. Jadi kita ambil peringatan lah. Sebagai diri kita, sebagai manusia, kita kena berfikir benda ni baik ke buruk ke. Kena tahu dah. Perimbangan fikir muka, tengok muka anak ini kita ni. Dapat duit gaji yang halal macam mana. Sebegitulah. Okey, baik. Terima kasih juga yang mendengar kami di kedai-kedai, di gerai-gerai. Ketika ni ada yang dalam kereta, di mana juga anda berada. Semoga berhati-hati. Dan yang kedai tu santai-santai main hirup kopi. Malam ni standby nak menjegi mata. Kopi pun masak banyak-banyak juga. Okey, terdengarkan sebuah lagu. Tadi ada kawan kita dah minta dah. Okey, dengarkan sebuah lagu Sesat Dalam Rindu, Damasutra. Okey, santai 12 #damaikan jiwa.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Mike and Jiwa. Okey, santainan 12 saya dah mainkan jiwa. Bersama dengan DJ Pilot Chan Danny. Alright. Baik, kita ada berita hiburan. Pecah sikit lah kan. Penyanyi rock dan juga kumpulan Wings, Dato' Awi mendahkan dirinya sedang bergelut dengan masalah jangkitan kuman pada paru-paru yang serius hingga menyebabkan

Okey, santai 6.12 Estate Damaikan Jiwa. Saya sudah sampai setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari juga. Apapun, terima kasih buat untuk bagi bantu jurutera, iaitu Hari Razak dan juga Syukri yang membantu untuk merincikan dan melancarkan perjalanan saya selama 6 jam di Konti Kedai FM. Apapun, jaga diri anda di mana jua anda berada. Jagalah kesihatan anda, kerana kesihatan anda adalah nombor 1. Kan, ikut nasihat doktor kalau makan apa-apa ubat pun. Sebegitulah, apapun, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari. National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Yang masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati, dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM, sentiasa di hati.

0: Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, dan hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan berehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan, dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja. Dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Dia tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizat yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Mitali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasut macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum Ustaz lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa ke? Tak ada Ustaz saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Haa, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap Ustaz saya cari Bukhari Muslim. Nah, buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kan Ustaz cakap mabuk ketum kan marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya, orang yang derhaka kepada kedua orang tua, mudah sebutlah, orang yang kurang hajar dengan mak ayah ni, Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, Subuh pagi tadi pun tak ada apa, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu.
Tiga golongan, kata Nabi. Tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup. Sempit. Lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta accident pula. Minggu satu lagi pula, Allah, oh rumah pula, demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah Ustaz, saya okey duit Ustaz. Saya jutawan Ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelahi anak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala balas akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang, alhamdulillah Ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jau'arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia

0: kerja pun tak. Apa pasal ni?
1: Selidik balik. Tengok balik. Okey. Tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini oce, nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah, seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni. Orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entah ke. Ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan. Ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia. Saya tanya PA dia lah. Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia. Oh, rezeki betul lah kata. Dah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Dah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz. Ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? Tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
2: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup harus diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berduka.
1: Tiba-tiba je keluar lagu macam ni sebagai pagi tu.
0: Berduka lah pagi-pagi ni.
1: Sebab apa berduka?
0: Aduh.
1: Sebab apa berduka tu?
0: Sebab kalah.
1: Sebab kalah. Sebab pemain kegemaran anda tu,
0: kegemaran wanita
1: tersingkir
0: seluruh dunia.
1: Maksud, oh sebab tu saya cakap hari ni hari sedih wanita.
0: Hari sedih wanita. Tengok balik lagu. Sedih sangat lagu tu.
1: Kan?
0: Tapi itulah dia. Bola tu bergolek dan ia je tu tak tentu tau.
1: Tak tentu.
0: Walaupun kedudukan dunia ke, ada yang jauh sampai 20 kedudukan ke, okay. 40 kedudukan ke, yang berlawan dengan yang paling nombor 1 boy.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita hebat,
1: yeah,
0: kita mampu melakukannya.
1: Tetapi
0: ada tetapinya.
1: Bola itu bulat. Selagi mana whistle penamat belum ditiupkan,
0: yeah,
1: pastinya ada dua kemungkinan, sama ada menang ataupun kalah.
0: Oh, itu dah dia.
1: Terkejut keluar instrumental macam tu pagi ni.
0: Sedih. Okey lah, tak apalah. Kita nak kongsikan kepada anda ada pun masjid waktu salat pada semua bagi daerah Kota Selat, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 5.55 minit pagi. Dan tadi kita bincang-bincang tadi, kalau berjaya tadi kan, okay, untuk pilihan wanita tadi kan, 7 Julai memang sesuai dengan
1: nombor jersey.
0: Dahlah
1: 7
0: bersama dengan Sumi hari ni, insyaAllah.
1: Sampailah ke jam 10 pagi nanti menerusi aktif 6.10. So, sebelum kita ke lagu tu, saya juga nak kongsikan tentang mutiara kata.
0: Okay.
1: Penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan daripada kita menjadi diri kita sendiri. Kita try hard untuk nak jadi perfect dekat mata orang.
0: Ya. Yeah.
1: Sedangkan itu bukanlah diri kita yang sebenar.
0: Betul. Saya selalu jadi macam tu. Okeylah, jomlah kita nak ke lagu seterusnya, okay, dari syurga untuk anda.
1: FM.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry, no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Dia tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sikit saya sibuk.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
5: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: RFM Mesra Haram ini terus bersama dengan Subi pagi ini.
2: Ya, dah pun 6.46 minit pagi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Okay. Yang baru saja bangun, So.
1: Ya.
2: Kita nak ucapkan selamat pagi. Morning person lah kamu.
1: Morning person. Rezeki banyak pagi-pagi macam ni kan.
2: Ya, betul.
1: Lebih-lebih lagi kepada anda yang dah pun bangun pagi. Dan ada juga peniaga-peniaga yang menjual nasi lemak ke.
2: Kan.
1: Semua-semualah makanan-makanan pagi pada hari ini.
2: Betul. Dan kita harapkan semoga semuanya dimurahkan rezeki, So.
1: Ya.
2: Teruslah berjuang untuk kelangsungan hidup.
1: Jaga pasal rezeki kan. Rezeki yang paling mahal kan.
2: Ya.
1: Adalah hati yang tenang.
2: Wow. Kan?
1: Ya.
2: Tak semua orang ada hati yang tenang.
1: Tenang.
2: Kadang-kadang kita nampak ketenangan di luar, tapi dekat dalam bergelora.
1: Bergelora.
2: Gelora.
1: Okeylah, untuk seketika kita nak kongsikan untuk anda pagi ini. Oh, kenapa dia pelan ya?
2: Sekali lagi.
1: Mana dah? Semasa.
2: Yes, semasa di Kedai FM. Okey, jadi saya nak sentuh juga berkaitan dengan keputusan perlawanan yang membabitkan Spanyol dan juga Portugal. Yang belum menyaksikan pemain gantian Michael Merino menjadikan gol pada minit ke-91 untuk menghadiahkan kemenangan 1-0 Spanyol ke atas Portugal, sekaligus membawa juara dunia 2010 itu untuk ke suku akhir dan menamatkan kerjaya Piala Dunia Cristiano Ronaldo. Jadi pemain tengah itu hanya berada 6 minit di atas padang selepas dimasukkan sebagai pemain gantian dalam derby Iberia di Stadium Dallas sebelum memecahkan kebuntuan pertahanan Portugal yang kebal sepanjang perlawanan. 6 minit saja, Su, dimasukkan, terus menjadi juara, terus menjadi hero
1: pada malam tu
2: Spanyol. Okey tak okey tu? Penyokong Spanyol tu, Portugal tu.
1: Okey dah, Elbora? Tak lah. Okey, anak saya bukan sasaran, dia cuma tak sempat lari. Ini dikongsikan tentang bapa pelajar yang ditikam, iaitu bapa kepada pelajar berusia 15 tahun yang cedera ditikam di sebuah sekolah menengah.
2: Okay.
1: Mengakui anaknya mengenali suspek namun menafikan mangsa menjadi sasaran kejadian serangan mengejutkan itu. Dan lelaki usia 43 tahun itu berkata anaknya mengenali pelajar berusia 15 tahun yang dipercayai terbabit kejadian itu kerana mereka pernah menjadi rakan sekelas tahun lalu. Mengenali antara sesama lain rakan sekelas tahun lepas, namun anak saya bukanlah sasaran. Mungkin dia mahu menyasarkan kepada orang lain, tetapi anak saya kebetulan berada paling dekat dengannya. Ish. Macam dah macam cerita filem dah.
2: Macam-macam cerita dah susah ni. Okey, seterusnya pula, angka 68.1% lepasan sekolah menengah yang direkodkan agensi antidadah kemasan AADK dalam penyalahgunaan dadah bukan sekadar statistik yang membimbangkan, malah menjadi isyarat negara sedang kehilangan sebahagian besar modal insan negara. Jadi pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Azhar Abu Hassan Syari berkata statistik yang didedahkan AADK itu perlu dilihat sebagai amaran serius bahawa penyalahgunaan dadah dalam kalangan lepasan sekolah kini menjadi satu krisis belia yang kritikal. Jadi angka 68.1% itu bukan sekadar statistik, malah melambangkan kerugian besar terhadap modal insan negara kerana golongan terbabit sepatutnya berada pada fasa awal membina kerjaya, melanjutkan pengajian ataupun menyumbang kepada pembangunan ekonomi. So,
1: okay.
2: Ini satu keadaan yang merisaukan kita. kan?
1: Okey, seterusnya, wanita didenda RM500 laku kekerasan jenayah ke atas Sultan Perak. Wanita yang didakwa melakukan kekerasan jenayah terhadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah ketika sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri tahun lalu dikenakan denda RM500 selepas mengaku bersalah atas perbuatan terbabit. Haswani Afni Muhammad Zorki, 42 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Norizal Rizwan, kemudian meletakkan sebulan penjara sekiranya gagal membayar denda.
2: Itulah ceritanya.
1: Okey, itu sahaja dapat kami kongsikan kepada anda. Betul. Jangan lupa jam berikutnya, nanti kita ada Gold Dunia.
2: Gold Dunia.
1: Selepas ini nanti terus bersama kami.
2: Aktif dan 10 hashtag Rancak Berbisa.

0: sepanjang berlangsungnya Tamasha Piala Dunia 2026. Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta suarakan
0: bersama Kedai FM.

0: Lagu daripada Shakira, lagu tema untuk Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia,
0: Die Die. Die Die. Yang pastinya lagu tu akan terus berkumandang sampai ke pengakhiran hari terakhir untuk Piala Dunia 2026.
1: Betul. Jadi perlawanan seterusnya pada jam...
0: Insyaallah.
1: InsyaAllah nanti
0: 8 pagi
1: yang akan menyaksikan pertembungan di antara USA dan juga Belgium.
0: Okay.
1: Jadi pasukan mana kan tu agak-agak yang akan digugurkan ataupun marah?
0: Kita nantikan.
1: Kita nantikan.
0: Semuanya banyak berlaku dalam 90 minit eh.
1: Ya. Oh dah tahu dah eh. 90 minit dah tahu.
0: Saya tengok Ibas.
1: Oh tengok Ibas.
0: Ibas dia buat apa? Topik 90 minit.
1: 90 minit. Sebab tu lah tau.
0: Sebab tu baru saya tahu.
1: Lagu juga. Maka bertambahlah ilmu su pagi ni.
0: Sebab tu lah kena dengar Radio Kedah.
1: Kena.
0: Kedah FM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, untuk Kedah FM juga kena dengar Radio Kedah sebab apa?
1: Sebab kita ada...
0: Kita ada apa? Belajar bahasa...
1: Thai. Saya dah tunggu hati pula.
0: Okeylah. Belajar bahasa Thai ini. Yeah. Jadi kita nak ke... perkataan yang seterusnya.
1: Yang seterusnya. Sebab, kalau kita sebelum ni, Su, kita dah belajar perkataan untuk memuji kecantikan untuk wanita.
0: Alright.
1: Kalau wanita cantik, orang cakap apa itu?
0: Suai.
1: Suai mak.
0: Suai mak.
1: Ha, tapi hari ni kita nak puji orang lelaki pula. Bukanlah tak suai. Mesti dah kena handsome pula.
0: Okay, handsome. Okay, handsome.
1: Okay, handsome dalam bahasa Thai adalah law.
0: Law.
1: Chai.
0: Law Chai.
1: Law lah je. Law.
0: Law je.
1: L-H-O-R.
0: L-A-H apa?
1: L-H-O-R.
0: Oh, L-H-O-R. Law.
1: Law. Kun law mak.
0: Kun law mak.
1: Ha, maksudnya awak handsome sangat.
0: Wow. So, jadi kepada wanita-wanita yang nak memuji suami yang ini kan, nak suruh dia beli macam-macam hari ini, nak suruh dia keluarkan duit kan.
1: Jahat lah.
0: Kun lo
1: mak. Kun lo mak.
0: Kun lo mak.
1: Kun suai mak.
0: Kun suai mak. Tapi kalau yang yang saya suka bila sebut dua kali. Kun lo mak mak. Betul?
1: Sangat-sangat.
0: Sangat-sangat handsome hari ni. Ada apa-apa ke abang? Pakai baju Melayu, cari butang baju Melayu.
1: Ambil duit ni dekat. Ambil duit ni dekat apa?
0: Itulah dia. Kalau handsome suami kita hari ni, lain macam, kita kena tengok jugalah 2-3 kali ya.
1: Ya.
0: Sebab takut nanti ada unsur-unsur lain.
1: Bukan. Kami handsome ni untuk isteri sendiri.
0: Oh, isteri sendiri.
1: Jangan duk bersangka buruk sangat dekat orang.
0: So. Okeylah. Warna kamna law.
1: Mak.
0: Mak. Law mak. Ini. Kun law mak. Mak. Wanang kamnang.
1: Wanang kamnang.
0: Okey, lagi kita akan ke mana? Gol
1: Dunia.
0: Selepas ini.
1: Laluan ke final.
0: Selasa.
1: 9.30 pagi.
0: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Okay, terima kasih untuk anda yang bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Yes, bertemankan dua suara ini.
1: Dan untuk Gol Dunia hari ini, kita nak sambung lagi setiap hari Selasa. Terbitan siapa?
0: Terbitan Iskandar Kadir atau PTJI. Dia ni memang sempoi lah penerbit kami ni, guys.
1: Sempoi. Dia dah pun menjadikan sedutan-sedutan.
0: Sedutan. Potongan-potongan.
1: Sipuk sedut eh.
0: Allah.
1: Sedutan.
0: Sedap.
1: Sedutan Gol Dunia untuk perlawanan baru inilah. Yang pastinya katanya setakat 6 Julai FIFA belum mengumumkan lagi lah pemenang rasmi anugerah Gol of the Tournament kerana kejohanan masih lagi berlangsung. Dan dekat 6 Julai lagi ada lagi tersenarai untuk gol terbaik lah Piala Dunia 2026. Tapi ada jaringan-jaringan yang banyak diperkatakan lah, ada lagi dengan perlawanan baru ni lah.
0: Betul, yang menyaksikan perlawanan di antara Argentina dan juga Cape Verde di pusingan yang ke-32, yang mana menyaksikan perlawanan tersebut, Argentina menang 3-2. Tapi kan, apa yang boleh dikatakan yang menarik perhatian juga sebenarnya itu, gol pembukaan daripada penyerang sensasi Lionel Messi hasil kawalan kemas dan penyudah dari luar kotak penalti sering disebut antara calon terbaik kejohanan setakat ini.
1: So, macam mana keadaan golnya? Serakannya bagaimana?
0: Jom.
2: In it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi.

0: Betul.
1: Gol, gol, gol, gol.
0: Messi menjaringkan gol di situ.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, seterusnya lagi ada lagi gol yang sama. Sebentar nanti, tapi sebelum itu untuk Spanyol dan juga Austria.
1: Okey.
0: Saya pakai daripada Pedro Porro.
1: Rebutan yang kencang dari luar kotak penalti yang terus menerjah penjuru gol.
2: Gol ini. Oh, it's 2-0. And where did he arrive from? Pedro Porro. They make it 2.
0: Wow. Wow. Okey, yang ini yang saya suka tendangannya. Sebab saya menyaksikan secara langsung.
1: Oh, you tengok?
0: I tengok. Sebab dia pagi-pagi ni je. Kalau tengah pagi, saya tengok. Yeah. Okay. Saya tengok sebab saya tengok semangat jitu daripada pemain-pemain Kampung Verde ni lah kan. Dan mereka ni memang macam, aku tak kisah, aku nak tenang je. Kan, janji masuk gol.
1: Yeah.
0: Bukan, janji dapat juga kita berjuang dengan kumpulan nombor satu ni lah. Dan yang pastinya Sydney Lopez Cabral, dia membuatkan satu tendangan yang cantik.
1: Yeah.
0: Dan gol pertama kejohanan itu menjadi antara detik paling ikonik lah Piala Dunia 2026. Macam mana pula?
2: Falling behind once more. Oh! Sydney Lopez Cabral.
0: Wih, memang tendangan dia
1: dahsyat.
0: So, macam dia orang tiup bola tu fuh masuk.
1: Ya, yeah. Inilah kalau kata yang menariknya untuk Piala Dunia tu. Kebanyakan yang kita boleh saksikan selain daripada skill-skill, jersey, gaya rambut, juga teknik-teknik rebatan yang memang bertaraf dunia. Jadi sudah tentunya untuk setakat 6 Julai ni masih belum lagi ada keputusan rasmi dari FIFA untuk gol terbaik Piala Dunia. Dan kita masih lagi menantikan jaringan mana yang akan dinobatkan nanti.
0: Setakat sekarang ni lah,
1: okay.
0: Tiga pemain telah pun menjaringkan dengan 7 gol.
1: Wow.
0: Iaitu sengit.
1: Iaitu penyerang daripada Argentina Lionel Messi dengan jaringan 7 gol. Kylian Mbappe daripada Perancis 7 gol juga. Dan juga Haaland daripada Norway 7 gol. Masing-masingnya 7 gol. So
0: 7 gol. Saingan masih rancak semua ni.
1: Siapa ni
0: yang nanti akan dapat, orang kata apa, kasut tu eh. Gol dunia ataupun yang terbaik lah. Gol of the tournament. Okay. Apa pun, sebentar nanti kita akan memberi laluan untuk keadaan cuaca. Semuanya belanja anda selepas ini.
1: Selepas ini.
3: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, terus bersama untuk kita nak ikuti keadaan cuaca pagi ini. Penuh hari ini kita.
1: Gol dunia. Terus kita nak ikuti keadaan cuaca pula yang sudah berada di talian bersama dengan kita daripada Malaysia Met All Star, Puan Suraya. Assalamualaikum.
4: Cuaca hari ini.
0: Okey, dengan siapa? Puan Suraya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ke tu?
0: Sehat ke pagi ni? Sehat ke pagi ni?
5: Alhamdulillah.
0: Okey. Kerana cuaca sepanjang hari ni, Suraya, teruskan.
5: Okey, terima kasih DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 7 Julai. Bagi kawasan Kedah Utara, Mek-Mek yang menjangkakan pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Senja diramalkan tiada hujan. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, pada sebelah pagi, petang dan senja, tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat selaju 30 hingga 40 km sejam dan kadar laut berombak sederhana. setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Untuk pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk maklumat yang terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca dan RakanMet. Sekian laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah, dan kembali semula kepada Jesu dan juga Didi Najmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: malam-malam juga hidup mesti diteruskan eh.
1: Mestilah.
0: Memang sana sini lah memperkatakan tentang bola. Betul. Tapi apa pun kehidupan kita terus kita kena laluinya.
1: Jalani dengan penuh kebahagiaan. Kerana kehidupan kita kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita yang corakkan sendiri.
0: Kita yang mencorakkan warnanya.
1: Bukan Cristiano Ronaldo.
0: Bukan eh. Saya ingat dia.
1: Bukan.
0: Oh, kan dia mencorakkan. Okeylah. Kita nak kongsikan tentang sejenis. Haiwan.
1: Oh, dah ada lagi pakai haiwan ni. Tak ada. Dah.
0: Mestilah okay, kan. Okay, sejenis okay. Haiwan ni yang merupakan sepupu kepada unta.
1: Oh, rupanya unta ada cousin. Ada sepupu.
0: Sebab dia lebih kurang sama.
1: Okeylah. Apa unta ente? Silakan.
0: Bila-bila kita pergi zoo kan dekat sini.
1: Okay.
0: Dia ada juga alpaka ni comel juga ada noh. Dan dia ni saiz kecil lah. Tapi sedang-sedang lah. Dan dia merupakan saudara rapat kepada lama. Bulu dia sangat lembut.
1: Okay.
0: Sangat lembut ke? Saya pernah pegang. Kasar ah.
1: Pernah pegang ke?
0: Pernah pegang.
1: Jangan pegang tak tawan macam tu. Tak boleh.
0: Dan dia punya bulu tu sering digunakan untuk untuk pakaian berkualiti tinggi.
1: Okay.
0: Dan ada bunyi dia tu bunyi macam ada dengung-dengung sih. Bunyi macam tu. Okay. Dan dia ni memang kaki ludah ha.
1: Kaki ludah.
0: Jangan main-main ni lah. Sekali dia ludah dia meluat tengok muka kita.
1: Ludah tu. Nama apa tu binatang ni?
0: Alpaka.
1: Alpaka.
0: Sebab apa dia meludah? Dia bukan meluat kat kita.
1: Ya.
0: Sebab dia terancam.
1: Terancam dia meludah.
0: Terancam dia meludah. Dia marah dia pun meludah. Dia nak melindungi makanan pun dia meludah juga. Ni saya punya. Ni aku punya ni.
1: Jadi lagu mana dia ni?
0: Walaupun nampak macam kasar. Macam-macam gangster sikit alpaka ni kan. Tapi sebenarnya dia ni ada ciri-ciri kelembutannya.
1: Oh, ada kelembutan.
0: Sebab dia tak boleh duduk sorang-sorang.
1: Okay.
0: Dan dia kena teman.
1: Dia kena berdamping lah.
0: Dia berdua lebih baik.
1: Berdua lebih baik. Macam lagu Acar tu kan.
0: Dia memang perlukan teman atau pasangan spesies yang sama untuk dia sihat dan gembira.
1: Ni bukan manja. Ni ngada.
0: Jadi kan bila dia tinggalkan seorang-seorang nak sekok-sekok ni kan. Bila dia tinggalkan seorang diri, dia akan stres. Murung, jatuh sakit.
1: Oh, alpaka ni.
0: Betulah dia bukan kategori orang yang suka duduk sorang-sorang. Sebab apa? Sebab dia mungkin pecinta wanita, kita tak tahu kan.
1: Ya kah?
0: Tak tahulah. Dia tak boleh duduk sekok. Dia tak boleh duduk sekok-sekok.
1: Tak boleh.
0: Sorang-sorang.
1: Dia mengada so.
0: Mengada.
1: Alpaka ni.
0: Tapi dia comel.
1: Comel?
0: Comel.
1: Yakin? Good FM.

0: Johan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat, mukminin mukminat, sedang mendengar Kedah FM yang dihormati sekalian. Allah Ta'ala bagi jadi di sekeliling kita ni ada macam-macam makhluk yang dia jadi. Allah Ta'ala bagi jadi bukit, Allah Ta'ala bagi jadi laut yang terbentang, Allah Ta'ala bagi jadi bintang bulan di angkasa, Allah Ta'ala bagi jadi apa ni daratan yang tampak luas. Semua ni adalah merupakan yang dibat, termasuk Allah Ta'ala bagi jadi binatang. Dalam Al-Quran ada sejenis makhluk Allah Ta'ala bagi jadi yang nama dia labah-labah, ataupun dalam Quran disebut surah Al-Ankabut. Labah-labah ni adalah merupakan binatang yang suruh kita tengok dia dan juga kita ambil iktibar. Apa perangai labah-labah? Yang pertama, labah-labah suka hidup sendirian. Kita tak boleh tiru perangai labah-labah suka hidup sendirian. Kita tak boleh. Kita kena hidup dalam masyarakat. Kullukum bil jamaah. Kita hidup dalam masyarakat. Yang kedua, perangai labah-labah ni, dia makan pasangan dia. Setelah dia mengawan, dia makan pasangan dia. Dengan apa ni andaian dia bahawa apabila dia bertelur nanti dia susah nak cari makan. Maka dia makan pasangan dia. Yang ketiga, jenis labah-labah ni dia makan anak-anak dia. Dia bertelur saja, menetas saja anak-anak dia, dia akan makan. Anak-anak mana yang tak dan lari, maka jadilah makanan si ibu tu. Inilah perangai yang tak boleh kita ambil cerita perangai labah-labah. Tapi labah-labah buat benda-benda ni. Dan yang paling dahsyatnya, dan paling kita tak suka ialah labah-labah ni dia makan tetamu yang main ke rumah dia. Rumah dia buat dengan sarang dia macam tu, macam dengan apa ni, getah-getah sikit-sikit tu, ataupun orang kata macam kain sutera, macam ulat sutera punya apa ni kain tu. Ha, orang main sangkut, dia makan. Tetamu-tetamu dia hak tak kuat, sangkut, dia akan makan. Jahatnya perangai labah-labah ialah Allah Ta'ala nak tunjuk yang tibar, dia makan tetamu yang main ke rumah dia. Dia perangkap apa saja, asalkan dia boleh makan. Tuan-tuan, puan-puan, muslim simat, sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Inilah umpamanya satu makhluk yang mana dia suka ambil kesempatan di atas kelemahan orang, dan juga dia makan orang yang menjadi bertamu ke rumah dia. Orang tolong dia, dia naik balik orang tu. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, masalul lazi natakhazu min dunillahi kamathalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Bandingan orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung adalah ibarat labah-labah yang ia buat sarang, padahal sarangnya adalah merupakan sarang yang paling rapuh dan juga yang paling tak kuat. Laukanu ya'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Jadi sebagai iktibar kita bahawa ada makhluk yang perangai dia macam ni, jadi kita jangan buat perangai macam ni. Seperti mana yang Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran, perangai labah-labah ni. Mudah-mudahan jadi iktibar dan renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.